Ibu L. Dari Ibu L. P. Sireron. Dari keluarga Bapak Semi Nusten. Dari seseorang. Dari keluarga Habat Memolin. Dari Maria Hatubun. Dari Ibu Dora Ohera. Dari Bapak Hengki Suat bersama anak cucu. Dari Tipa Tokan Ola. Dari Tina Tokan Ola. Dari Ibu Ellen Tanlain. Dan dari keluarga Bapak W. Faut Nilianan. Allah Bapa di surga, inilah doa-doa, intensi-intensi dari umatmu. Dengan maksud-maksud mereka, ada yang memohonkan rahmat istirahat kekal bagi keluarga yang sudah meninggal. Ada yang memohonkan kesehatan, kesembuhan bagi yang sakit, kesuksesan bagi yang bersekolah dan berusaha. Ada juga yang mensyukuri segala rahmat yang telah kau limpahkan dan segala bentuk permohonan yang tentu engkau telah mengetahuinya. Maka sekali lagi kami mohon, berikan apa yang terbaik yang dibutuhkan karena Kristus Tuhan kami. Amin.

Berdoalah saudara-saudari sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan. Allah Bapa, sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Oleh sebab itu, kami menghadap ke meja sakramen yang mengagungkan ini, agar dengan dipenuhi kelembutan rohanimu dan rahmatmu, kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melagukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Engkau sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup kami Senomutra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan ingat akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Teristimewa mereka yang ingin kami doakan secara khusus dalam Ekaristi ini. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.

Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan.

Inilah anak domba Allah, sumber kehidupan dan kekuatan, sumber pencegahan dan penebusan dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang percaya kepadanya dan selalu berusaha datang ambil bagian dalam perjamuan kudusnya ini. Ya Tuhan, tubuh dan darah Kristus,

Kami mohon kepadamu, ajarilah kami agar kami mampu menghayati, memahami dan mewujudkan misteri tubuh dan darah putramu dalam sakramen Ekaristi ini. Juga agar kami memahami dan menghayati bahwa engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi dan menguatkan kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk menyenangkan dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi bagi kami. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persekutuan dengan Roh.

Warta Gereja Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, tanggal 7 Juni 2026. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Disampaikan terima kasih kepada Referendus Dominus Agus Ulhayanan yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih disampaikan kepada RRI Tua atas peliputan dan penyiapan misa hari ini. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada para suster, petugas liturgi, kor, lektor, pemazmur, dan pembawa doa, mistinar, poster, pembawa persembahan, petugas kebersihan gereja, taman doa, dan komsos atas dukungan pada misa ini. Selanjutnya kami mohon perhatian umat untuk beberapa informasi gerejani dan informasi umum. 1. Informasi misa dan ibadah. 1. Misa pagi dalam minggu ini depan dilaksanakan pada hari Selasa hingga Kamis di gereja pukul 5.45 pagi, dan misa hari Sabtu dilaksanakan pukul 6 sore di susteran TMM Tua. Penanggung jawab liturgi umat rukun Santo Blasio. 2. Hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 adalah peringatan hati Yesus yang Maha Kudus. Penanggung jawab liturgi Konferia Apostolat Tua, pemazmur adalah Wanli Lampiore. 3. Hari Minggu 14 Juni 2026 adalah hari Minggu biasa ke-11. Misa dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dan pembagian tugas dalam pelaksanaan misa adalah sebagai berikut. Lektor dan lektris Bapak Semin

0: Istirbu dan Luna Angel Hiatubun, Temasmur Yandri Elsoin, Pembawa Doa Umat Rizki Betaubun, Kor Penggerak adalah Umat Rukun Yohanes Kuster, Pembawa Persembahan adalah Umat Rukun Santa Maria Pengantara, Pembersihan dan Dekorasi Gereja Umat Rukun Franciscus Desbres, Pembersihan Taman Dua Umat Rukun Santa Elizabeth. DPP bertugas dan misinar bertugas adalah kelompok 1. 4. Ibadah Konseria Apostolat dilaksanakan pada hari Senin besok tanggal 8 Juni 2026 pukul 5 sore bertempat di Gereja Santo Franciscus Xaverus. 5. Ibadah dan pembina sekami dilaksanakan pada hari tanggal Senin 8 Juni 2026 bertempat di Gereja Santo Franciscus Xaverus Tual pukul 4 sore. Diharapkan semua pembina sekami dapat hadir dengan membawa anak-anak sekami di rukun masing-masing. 6. Ibadah KBK Tua dilaksanakan pada hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 19.00 bertempat di Bapak Koban. 2. Pelayanan orang tua dan orang sakit. Minggu depan tanggal 14 Juni 2026 akan dilaksanakan pelayanan sakramen untuk orang tua dan orang sakit. Olehnya itu, pengurus rukun agar melaporkan orang sakit untuk dilakukan kunjungan. Kunjungan dilaksanakan setelah misa. Oleh itu, rumah yang dikunjungi agar dipersiapkan dengan baik saat tiba sakramen. DPP bertugas di kunjungan dan pelayanan ini adalah kelompok 1. 3. Informasi keuangan. 1. Kolekta pada minggu. Pada misa hari Minggu Pentakosta tanggal 31 Mei 2026 adalah sebagai berikut. Kolekta derma sebesar Rp1.486.000. Kolekta pembangunan sebesar Rp596.000. Kolekta misa Jumat pertama tanggal 5 Juni 2026 sebagai berikut. Kolekta derma sebesar Rp530.000. Kolekta pembangunan sebesar Rp274.000. Terakhir, setelah misa ini akan dilakukan penjualan minyak kayu putih untuk pelaksanaan tabisan di Pulau Buru. Bagi umat yang berkelebihan, mohon dukungannya terhadap panitia tabisan. Perlu juga kami sampaikan bahwa tabisan yang dilangsungkan nanti adalah merupakan tabisan yang dilaksanakan untuk pertama di Pulau Buru sejak misi mulai masuk di wilayah Maluku. Mari semua umat kami mohon dukungan terhadap kegiatan ini. 2. Setelah misa, seluruh pembina sekami dimohon bertahan karena akan dibahas beberapa hal mengenai kegiatan sekami. Umat sekalian, sekian informasi gerejanya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Ada beberapa catatan tambahan. Yang pertama tentang penjualan minyak kayu putih itu, Anda bersyukur bahwa habis misa ini langsung ada kesempatan yang baik bagi Anda untuk menunjukkan makna perayaan Ekaristi sesudah misa, makna kasih pengorbanan persekutuan secara khusus bagi umat yang ada di Pulau Buru, satu wilayah keuskupan kita yang masih merupakan daerah yang terpencil, yang tertinggal, yang penuh dengan berbagai tantangan, kesulitan, dan kekurangan. Karena itu jangan pikir bahwa ini ada minyak kayu putih di toko juga mau. Anda beli satu botol minyak kayu putih yang dijual untuk itu, nilainya jauh berharga, jauh melampaui Anda membeli di toko itu puluhan sampai ratusan botol. Dan belilah dengan bukan harga jual beli, tapi harga sumbangan sukarela seadanya. Bagi umat Katolik yang sempat mendengar ini, kebetulan ada siaran RRI, mohon jangan lupa umat kita yang ada di Pulau Buru. Berikanlah yelim Anda, sumbangan Anda seadanya untuk menyumbang, membantu kegiatan pentabisan yang pertama kali dibuat di daerah terpencil di Kepulauan Buru. Kemudian terima kasih banyak kepada umat sekalian, baik yang hadir di Ekaristi maupun yang sempat mendengar misa ini melalui siaran RRI. Juga terima kasih banyak kepada pimpinan RRI, seluruh pejabatnya, secara khusus petugas yang melakukan rekaman dan siaran di pagi hari ini. Kepada seluruh umat, semua pendengar, bila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Bawalah dan pakailah yang baik, yang berkenan di hati, untuk kebaikanmu. Untuk itu, mari kita semua bangkit berdiri dan memohonkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal menyertai kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus.

Radio Republik Indonesia Tuhal Dilanggar masih bersama Anda pendengar. Dan baru saja sama-sama kita ikuti siaran langsung ibadah minggu yang berlangsung di Gereja Santo Francisco Saverius Kota Tual. Senang sekali saya Devi Kelmas Koso bersama rekan Sami Wirat kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini Minggu 7 Juni 2026. Pendengar, kami akan menemani Anda hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk Anda umat Kristiani yang menjalankan ibadah Minggu di hari ini, semoga berkah. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah sejak pagi tadi memantau siaran kami, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Kami akan menemani Anda dengan beragam program acara siaran pendengar sejak lagu rohani. Kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 10 saat dikumandangkan lagu Indonesia Raya untuk kita semua pendengar. Dan nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur, Devi dan juga rekan Sami masih terus menemani Anda. Untuk itu stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Jadi pemadaman di studio dan pendengar, kami masih terus melanjutkan kebersamaan untuk menemani Anda di hari ini. Pendengar, tetap stay tune terus bersama kami. Kami akan menemani Anda di temani rekan operator di meja putar dan rekan Samio Herat. Pendengar, sajian musik dan informasi untuk menemani Anda hingga nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Tul di Langgur, dan masih bersama Anda lewat musik dan informasi tentunya. Kembali kami perbaharui informasi untuk Anda pendengar. Konflik sosial yang terus berulang di Kecamatan Hua Mual, Kabupaten Seram bagian Barat, kembali menelan korban. Seorang petani mengalami luka bacok, 3 warga terluka, sementara kendaraan dinas milik kepolisian hangus dibakar dalam bentrokan susulan antara warga Dusun Olas dan Dusun Katapang, Desa Loki, Sabtu 6 Juni 2026. Peristiwa terbaru ini memperlihatkan bahwa akar persoalan yang selama ini membelit hubungan kedua kelompok warga belum benar-benar terselesaikan. Ketegangan yang telah berlangsung sejak Jumat malam kembali memuncak setelah muncul kabar pembacokan terhadap seorang warga Dusun Olas. Korban bernama La Ilham Rumbia, berusia 49 tahun, seorang petani yang pagi itu hendak menuju ke kebun untuk menjemput ayahnya. Namun dalam perjalanan, ia diduga dihadang oleh dua pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Menurut informasi

Yang dihimpun dari warga setempat, kedua pelaku mengejar korban dan mengayunkan senjata tajam beberapa kali. Salah satu tebasan mengenai bagian pipi korban, pipi kiri korban hingga menyebabkan luka serius. Meski terluka, korban berhasil menyelamatkan diri dan berlari menuju Dusun Olas untuk meminta pertolongan warga. Awalnya korban dibawa ke Puskesmas Tanah Goyang, namun karena pelayanan kesehatan tidak tersedia pada hari libur, korban akhirnya ditangani oleh tenaga kesehatan di rumah keluarganya. Kabar pembacokan itu dengan cepat menyebar dan memicu kemarahan warga Dusun Olas. Tak sampai setengah jam setelah kejadian, puluhan warga mulai berkumpul di ujung kampung sambil membawa berbagai senjata tajam. Situasi berubah semakin tegang ketika massa melakukan pemblokiran jalan Transseram menggunakan kayu, ranting pohon, dan batu sebagai bentuk protes sekaligus antisipasi serangan balasan. Ketegangan mencapai puncaknya sekitar pukul 11.35 WIB ketika massa dari Dusun Ketapang bergerak menuju wilayah perbatasan. Beruntung aparat gabungan TNI dan Polri yang telah bersiaga sejak pagi berhasil menghalau pergerakan massa sehingga bentrokan dalam skala lebih besar dapat dicegah. Namun upaya pengamanan tersebut tidak sepenuhnya mampu meredam emosi warga. Sekitar pukul 12.15 WIB, massa melakukan aksi pembakaran terhadap kendaraan dinas kepolisian yang berada di lokasi pengamanan. Satu unit mobil dinas milik Kabak Ops Polres SBB dan satu unit sepeda motor dinas milik Babin Kamtibmas Ludes terbakar. Pembakaran kendaraan dinas menunjukkan bahwa konflik yang awalnya dipicu persoalan antar warga mulai berkembang menjadi ancaman terhadap fasilitas negara. Kapolsek Huamuau itu Luken Soplanit membenarkan adanya pembakaran kendaraan dinas tersebut. Menurutnya aparat saat ini masih fokus melakukan pengamanan sekaligus mengupayakan langkah mediasi agar konflik tidak meluas. Hingga Sabtu sore sekitar 100 personel gabungan dari Polres SBB, Polsek Huamuau, Brimob, Polda Maluku, dan TNI masih disiagakan di wilayah perbatasan kedua dusun. Pengamanan diperkuat setelah satu peleton personel Brimob dari Kompi Brimob Piru diterjunkan ke lokasi konflik. Data di lapangan menunjukkan bentrokan kali ini bukanlah konflik pertama yang terjadi di kawasan Huamuau. Dalam beberapa waktu terakhir, wilayah desa Loki dan sekitarnya berulang kali menjadi lokasi bentrokan antar warga. Sebelumnya konflik juga terjadi antara warga Dusun Ani dan Dusun Pawai, serta bentrokan antar warga Dusun Tanah Goyang dan Desa Ariate. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan sosial yang lebih dalam dibanding sekedar insiden pemicu di lapangan. Informasi yang berkembang menyebutkan konflik terbaru bermula dari dugaan kasus pelecehan terhadap seorang warga yang belum mendapatkan penyelesaian tuntas. Ketidakjelasan penyelesaian persoalan tersebut diduga memicu akumulasi kemarahan yang akhirnya meledak menjadi aksi kekerasan terbuka. Selain korban Laiham Rumbia, dua warga lainnya mengalami luka-luka masing-masing, Yasril Awad, 31 tahun, dan Hairudin Ulate, 44 tahun. Di tengah bentrokan sekitar 10 pohon anakan cengkih milik warga Dusun Olas juga dilaporkan ditebang. Aparat kepolisian kini memfokuskan penyelidikan pada kasus pembacokan yang menjadi pemicu utama bentrokan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap pelaku sekaligus menjawab tuntutan keadilan dari masyarakat agar konflik tidak kembali berulang. Sementara itu, tokoh masyarakat dan aparat keamanan terus melakukan pendekatan kepada kedua kelompok warga guna mencegah munculnya aksi balasan. Meski kondisi berangsur kondusif setelah massa membubarkan diri pada Sabtu siang, aparat masih melakukan penjagaan ketat di titik-titik rawan. Bentrok terbaru di Huamuau kembali menjadi peringatan bahwa penyelesaian konflik sosial tidak cukup hanya melalui pengamanan keamanan semata. Tanpa penyelesaian akar persoalan dan penegakan hukum yang cepat serta adil, potensi benturan serupa dikhawatirkan akan terus berulang dan mengancam stabilitas keamanan di wilayah Seram bagian barat.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Tual dimanapun Anda memantau siaran kami. Kembali kami menyapa Anda pendengar, setelah siaran kami sempat menghilang dari ruang dengar Anda ya pendengar. Terjadi pemadaman listrik lagi-lagi di studio kami. Dan tentunya kami masih terus menemani Anda di tengah kesibukan Anda. Semoga siang ini aktivitasnya lancar ya. Apapun yang menjadi pekerjaan Anda, semoga semuanya dikerjakan dengan baik. Dan selamat menikmati waktu Anda menikmati waktu liburan bersama keluarga di tempat-tempat favorit Anda. Semoga hari ini memberikan kesan yang benar-benar luar biasa bersama keluarga. Kami temani akhir pekan Anda yang menyenangkan ini pendengar dengan sajian lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda dan berharap terhibur selalu bersama kami pendengar hingga nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur, nantinya kami akan bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta ya. Tepat pukul 11, sesaat lagi kita nikmati bersama sejenak lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda pendengar.

Ya, pendengar, masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta terus memantau informasi tentang SPMB DKI Jakarta tahun ajaran 2026-2027. Para orang tua saat ini penasaran tentang proses seleksi jalur prestasi pada SPMB Jakarta 2026. Mengingat pada tahun ini tes kemampuan akademik TKA juga masuk dalam komponen penilaian tambahan untuk jalur prestasi SPMB Jakarta 2026. Jika sebelumnya seleksi jalur prestasi hanya memperhitungkan nilai rapor para siswa, besaran nilai bobot TKA dalam proses seleksi jalur prestasi SPMB Jakarta tahun ajaran 2026-2027 pada sekarang ini, pendengar, kehadiran TKA menjadi pembeda utama dalam proses seleksi siswa pada jalur tersebut. Kepala Subkelompok Pengembangan Karir Disdik DKI Jakarta Ait Sasmita mengungkapkan, secara umum mekanisme pendaftaran tidak mengalami banyak perubahan. Namun penerapan TKA memberikan instrumen baru dalam sistem seleksi. Bobot nilai TKA SPMB tahun ajaran 2026-2027, Ait mengungkapkan bobot nilai TKA jalur prestasi SPMB Jakarta 2026 sebesar 30%. Sedangkan nilai rapor tetap menjadi komponen utama dengan bobot 70%. Dengan skema tersebut, ia menunturkan nilai TKA menjadi salah satu faktor penting bagi calon murid dalam jalur prestasi. Kombinasi nilai rapor dan TKA dapat menghasilkan proses seleksi yang lebih objektif dan komprehensif. Empat jalur utama SPMB Jakarta 2026. Ait menegaskan terdapat jalur utama dalam SPMB DKI Jakarta 2026. Keempat jalur itu yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: amo.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

Al-Ghazali, bilang dulu pacarmu. Tembang ini sebagai tembang penutup kebersamaan kita pendengar musik dan informasi. Dan selanjutnya, well, ban-banan ya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sajian lagu-lagu tradisional kembali mengisi kebersamaan kita di siang ini.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuan di Langgur. Pendengar, kembali kita berjumpa lewat Banbanan untuk edisi siar hari ini. 60 menit kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan kita awali kebersamaan kita lewat Banbanan edisi hari ini dari Kepulauan K. Black Sweet, ada The Pop, berturut-turut ada Fang Nanan, dan juga Sosoy, ada The Pop.

Budaya Feng Nanan. Budaya Feng Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Feng Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan.

Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atau skuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar yakni busana utama, sarung tenun atau tais dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang melambangkan kewibawaan.

Radio Republik Indonesia tuh di langgur bersama Anda lewat welban banan sajian lagu-lagu tradisional baru saja usai dari luang dengar Anda pendengar oli-oli dari daerah Tanimbar. Ya, pendengar, suku Tanimbar adalah sekelompok etnis atau masyarakat asal Indonesia yang mendiami Kepulauan Tanimbar yang berasal dari campuran Austronesia Melanesia. Kata Tanimbar berasal dari kata Tanimbar dalam bahasa Yamdena Timur, Nus Timur, atau Tnebar dalam bahasa Vordata yang berarti terdampar. Suku Tanimbar sendiri lebih suka menyebut diri sebagai orang Numbar. Kata Tanimbar digunakan pada awalnya oleh para penjelajah barat. Masyarakat lain ada juga yang menyebutnya orang Timur Laut. Suku bangsa ini

Yamdena mendiami sebagian besar Pulau Yamdena. Sedangkan Tomata Laru mendiami Pulau Selaru dan pulau-pulau lain di bagian barat Pulau Yamdena. Banyak cerita tentang asal-usul suku Tanimbar pendengar. Setiap keluarga, marga, atau kelompok masyarakat tertentu memiliki cerita tersendiri-sendiri tentang asal-usulnya. Ada cerita yang mempunyai kemiripan dengan yang lain, tetapi ada juga yang bertolak belakang. Namun demikian pendengar, menurut cerita pada umumnya, dahulu kala orang Tanimbar berasal dari wilayah tertentu di belahan bumi tertentu. Oleh karena satu dan lain hal, alasan peperangan atau bencana alam dan lain-lain ya, kemudian mereka mencari wilayah baru. Dan dari perjalanan pelayaran yang panjang, akhirnya mereka tiba atau terdampar, dalam bahasa daerahnya Tanimbar, Nibar ya, di Kepulauan Tanimbar. Ada pendapat lain tentang asal-usul orang suku Tanimbar, bahwa orang Tanimbar berasal dari suku-suku di Maluku seperti Halmahera, Seram, Kepulauan Leyase. Ada budaya Duan Lolat ya pendengar, budaya orang Maluku yang paling kental dan paling dikenal adalah budaya Pela Gandong. Namun berbeda dengan orang Tanimbar ya atau Maluku, Kepulauan Tanimbar. Pela Gandong adalah bagian dari hierarki kearifan lokal yang terpusat pada Duan Lolat. Duan dan Lolat merupakan status sosial yang berasal dari hubungan perkawinan, dan perkawinan merupakan dasar untuk menentukan status sosial Duan dan Lolat. Dalam perkawinan pendengar, pihak yang memberikan anak perempuan pada gilirannya akan menjadi duan, sedangkan pihak yang menerima anak perempuan akan menjadi lolat. Setelah menikah, pihak keluarga perempuan menjadi duan, sedangkan pihak keluarga laki-laki yaitu keturunan dari pasangan yang menikah menjadi lolat dari pihak keluarga perempuan. Tidak hanya terbatas dalam konteks perkawinan, Duan Lolat telah menjadi pola relasi sosial yang terbangun dalam kehidupan sosial masyarakat Tanimbar. Pola relasi sosial yang lahir dari budaya ini adalah pola yang hierarkis, di mana ada perbedaan status antara Duan dan Lolat. Duan dipandang sebagai pihak yang superior, sedangkan Lolat adalah pihak yang inferior. Perbedaan status ini pada gilirannya memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat Tanimbar. Secara positif, perbedaan status tersebut menjadi sarana yang efektif untuk menciptakan hubungan-hubungan interaksi sosial dan psikologis antara sesama, serta menjadi perekat dalam membina dan melestarikan kehidupan sosial antara masyarakat. Hubungan Duan Lolat memungkinkan orang-orang Tanimbar untuk membangun persekutuan yang luas di antara mereka. Hubungan Duan Lolat tidak hanya terbatas pada orang-orang yang tinggal di dalam satu desa saja atau pada satu pulau saja, tetapi juga mencakup orang-orang pada desa-desa dan pulau-pulau lainnya. Dalam frame yang besar, hal ini berarti bahwa semua orang yang berkembang secara kuantitas melalui proses perkawinan adalah sama-sama terisap dalam relasi Duan Lolat. Sedangkan dampak negatifnya adalah perbedaan status. Duan Lolat menciptakan kesenjangan sosial di antara warga, di mana perbedaan status itu dimanfaatkan untuk menunjukkan pengaruh sosial dan mencari keuntungan ekonomis. Dampak negatif inilah yang kemudian tidak sesuai dengan adanya tuntutan akan suatu masyarakat yang seimbang dan bertentangan dengan ajaran Kristen yang tidak setuju dengan pemanfaatan perbedaan status sosial yang demikian. Hal yang menarik adalah pola relasi sosial yang hierarkis itu juga terbentuk oleh karena peran dan fungsi sosial Duan dan Lolat dalam masyarakat. Tatanan hierarkis itu selain berpotensi untuk menciptakan relasi yang tidak setara dalam masyarakat, juga sangat dekat dengan ketidakadilan. Dalam budaya Duan Lolat, ketidakadilan itu dialami oleh Lolat. Oleh karena ia yang pertama-tama akan menerima dampak dari kesalahan yang dilakukan oleh para duannya yang berada pada jenjang yang lebih tinggi. Seorang duan dihargai oleh lolatnya, oleh karena jasanya terhadap lolat. Seorang duan bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan lolatnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan lolat menjadi tanggung jawab duan. Misalnya ketika seorang lolat akan menikah atau ketika ia sedang mengalami masalah dalam kehidupannya, maka duannya akan menebus segala beban harta yang ditimpakan atas lolatnya, baik untuk pernikahan maupun persoalan seperti perkelahian atau pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum adat.
Seorang lolat pendengar hanya perlu datang kepada duanya untuk menyampaikan maksud atau masalahnya.

dengan membawa sebotol sopi. Karena itulah seorang Duan kemudian dipandang dan dipercaya sebagai penyelamat dan penebus, sedangkan Lolat adalah orang yang diselamatkan atau ditebus. Dalam relasi Duan Lolat, masyarakat Tanimbar meyakini bahwa pembangkangan atau pemberontakan seorang Lolat terhadap Duannya akan mendatangkan kutuk bagi sang Lolat. Pihak Duan sebagai pihak perempuan adalah sumber kehidupan bagi Lolat. Amarah dari sang Duan diyakini akan mendatangkan musibah kepada sang Lolat keturunannya, seperti sakit, susah untuk melahirkan, anak mengalami cacat pada saat dilahirkan dan dilahirkan oleh ibunya, dan bahkan bisa sampai meninggal dunia. Dalam konteks ini, pendengar, pihak Duan juga berperan dalam urusan religius, yaitu untuk mempersembahkan korban kepada para leluhur. Maka pemberian kain atau pakaian dari Duan kepada Lolatnya kemudian berarti bahwa pihak kehidupan Lolatnya itu tidak hanya mendapatkan perlindungan dari Duannya itu, tetapi juga dari para leluhur, sehingga menjamin kehidupan yang berkembang di pihak Lolat. Sebaliknya, dengan memberikan sopi kepada Duannya, maka seorang Lolat sedang mengharapkan perlindungan tidak hanya dari Duannya, tetapi juga dari para leluhur, sehingga menjamin pertumbuhan dan perkembangan di pihaknya. Dalam konteks masyarakat Tanimbar, pendengar, orang mengenal sosok ilahi yang disebut sebagai Ubilaa, yang dipahami sebagai realitas tertinggi. Kata Ubilaa berasal dari kata ubu yang berarti leluhur maupun cucu, baik laki-laki maupun perempuan, dan kata ila yang berarti besar, agung. Penggunaan kata ubu yang bisa berarti leluhur maupun cucu ini merefleksikan relasi asal-usul kehidupan, yaitu bahwa anak cucu orang-orang Tanimbar berasal dari Ubilaa, yaitu leluhur agung. Selain disebut sebagai Ubilaa, realitas tertinggi itu disebut juga sebagai Duadilaa. Penggunaan istilah Duadilaa ini berkaitan erat dengan budaya Duan Lolat, dan karena itu sekali lagi merefleksikan relasi asal-usul kehidupan, yaitu bahwa semua orang Tanimbar berasal dalam tatanan hierarkis Duan Lolat. Duadilaa berada pada puncak tatanan hierarkis itu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sekilas untuk Anda tentang budaya Duan Lolat di Tanimbar. Semoga bermanfaat, dan kembali kita masih menemani Anda pendengar lewat Welbanbanan. Kita nikmati sejian lagu-lagu dari daerah Ambon ya. Setelah ini ada Yoken Amos, Jujur Parahati, dan Mita Talahatu, Hati Mendua.

Pendengar sayang sekali, kesalahan kita lewat Welban-banan sajian lagu dari Mita Talha, Tuh Hati Mendua Tidak Bisa Kami Akhiri Untuk Anda. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kembali kami perbaharui informasi. Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita ikuti penyampaian dinamika olahraga.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Space melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed and
1: off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This is...

0: dinamika serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemar itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto. Ini usaha besar, karena ini tidak pernah membutuhkan pertemuan dan bagi. Dan karena itu, berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dan kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di situ hanya warga dan kabupaten.
6: Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Dan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu pernah sudah dengan Sugandha Vandiyar itu pun sudah. Hormat dengan anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, Saya
2: masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Jeu, set de match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Hualinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Hualinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Valinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Valinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Valinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Chapon, dan Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Chow Yen-chen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya lainnya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Republik Indonesia Tuan Dilangkur kembali menyapa Anda pendengar setelah kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Dewi dan juga rekan Ian Muriel Kosuk di meja putar. Kembali kami menyapa Anda pendengar dan kita bersama lewat program Prodangdut. Prodangdut sesi pertama akan kami temani hingga di pukul 14 waktu Indonesia Timur pendengar, dan nantinya di pukul 14 kita akan ikuti kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan tentunya untuk edisi hari ini ya, setiap hari Sabtu dan Minggu tidak ada penyampaian lintas ribu pulau ya, hanya sampai hari Jumat. Dan tentunya Debbie dan juga rekan Ian menemani Anda lewat Prodangdut. Silakan yang mau bergabung bersama kami di 0813-549-5875. Sekali lagi pendengar Prodangdut, kami nantikan Anda yang mau bergabung bersama kami di 0813-549-5875. Baik pendengar, sambil menikmati sajian lagu-lagu dangdut dan juga untuk Anda di saat ini pendengar, kami tengah menyiapkan sajian lagu-lagu dangdut untuk Anda. Kita akan mengawalinya pendengar mendengar suara merdu dari Della Monica, Kekasih Bayangan, spesial untuk menemani Anda pendengar yang sementara stay tune bersama kami menikmati Prodangdut.

Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Selamat siang. Selamat siang pendengar setia program Masatu Radio Republik Indonesia Tual di mana pun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, di siang ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengan Anda, dan operator studio, operator pemancar kami akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar di hari ini? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita sehat selalu untuk menjalani aktivitas kita seperti biasanya. Dan kami juga sapa buat Anda yang punya hari ulang tahun di hari ini. Moga-moga dengan momen yang spesial ini Anda senang bersama dengan keluarga Anda, apalagi di hari Minggu Anda bisa bersama menikmati suasana momen spesial Anda, hari kelahiran Anda, dengan keluarga tercinta Anda yang Anda rayakan di rumah ataukah di objek-objek wisata yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan kami juga sapa dan kami doakan juga buat saudara kita yang terbaring sakit di RSUD Marin Kota Tual, RSUD Karel Sat Situbun, Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat semua penyakit-penyakit mereka dan memberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga mereka juga bisa kembali bersama dengan keluarga tercinta mereka di rumah. Dan kami harapkan agar Anda juga masih setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Iya pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda musik, iya maksud kami pro dangdut, dan saatnya kami hadirkan informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.go.id.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget.

0: hangat lagi nih iklan.
1: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
0: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
1: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
0: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
1: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
0: Eh, maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tuang, pendengar, satu informasi yang kami kutip dari Jakarta Antara, Prabowo instruksikan penambahan sekolah rakyat di Bali. Iya, pendengar, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menginstruksikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan jajaran kementerian terkait untuk segera menambah fasilitas sekolah rakyat di Provinsi Bali guna menampung tingginya minat pendaftaran siswa kurang berdaya. Presiden menjelaskan bahwa instruksi percepatan pembangunan ini merespon laporan mengenai adanya kelebihan siswa dari kapasitas pada satu-satunya fasilitas sekolah rakyat yang berada di Bali. Berdasarkan data operasional, jumlah masyarakat yang terjangkau di SRMP 17 Tabanan saat ini telah menembus angka 400-an, sementara daya tampung real di lokasi tersebut hanya tersedia untuk 270 anak. Guna mengatasi keterbatasan ruang kelas dalam jangka pendek, Presiden meminta pemanfaatan aset-aset milik negara yang belum berjalan optimal agar bisa dipinjam pakai secara permanen untuk kegiatan belajar mengajar. Presiden menekankan bahwa perwujudan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari usaha besar pemerintah dalam meningkatkan sektor pendidikan dan latihan demi membuat seluruh rakyat Indonesia hidup layak. Merespon arahan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang membawahi program sekolah rakyat memaparkan soal rencana memperluas jangkauan fasilitas pendidikan gratis ini. Menteri Sosial juga menambahkan informasi teknis mengenai regulasi kepesertaan siswa, yakni aturan zonasi dan pemenuhan kuota, sangat bergantung pada penyediaan aset lahan oleh pemerintah daerah setempat. Menurut Mensos, jika lahan disediakan oleh pemerintah Provinsi Bali, maka sekolah tersebut dapat diakses oleh warga dari seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Namun, jika disediakan pemerintah kabupaten, maka dihususkan bagi warga kabupaten itu saja.

0: Hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mama, mengapa tante-tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa. Atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan, Mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung. Lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Selamat siang menjelang sore pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi ini tentang rupiah melemah. Menkeu tegaskan ekonomi RI tak mengarah ke krisis 1998. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak mengarah pada krisis seperti yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Purbaya, kondisi fiskal dan perekonomian nasional saat ini masih terjaga. Karena itu, situasi yang terjadi sekarang dinilai berbeda dengan krisis yang pernah dialami Indonesia pada akhir 1990-an. Purbaya mengatakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini lebih dipengaruhi oleh jumlah sentimen negatif yang meyakini kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan koordinasi fiskal dan moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas rupiah. Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat pasar keuangan domestik. Peri menjelaskan terdapat dua strategi utama yang disiapkan dalam koordinasi kebijakan fiskal, dan kedua strategi tersebut ditujukan untuk mendukung stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga kepercayaan pelaku pasar. Langkah pertama dilakukan dengan meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik. Ia berharap upaya tersebut dapat mendorong kembali masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia. Menurutnya, kenaikan suku bunga global telah memicu keluarnya dana asing dari sejumlah instrumen keuangan dalam negeri. Kondisi itu terjadi pada pasar saham, surat berharga negara, hingga sekuritas rupiah Bank Indonesia. Selain itu, pemerintah dan BI juga akan menjaga kecukupan likuiditas di pasar serta sektor perbankan. Langkah tersebut dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang disertai peningkatan remunerasi dari bank sentral. Peri menegaskan koordinasi fiskal dan akan terus diperkuat secara berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia optimis fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam kondisi yang baik, karena itu penguatan koordinasi kebijakan diyakini mampu menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

optimis, pantang menyerah, dan tidak takut mengambil risiko. Tanamkan mindset tersebut sebelum memulai investasi. Mindset adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang selain kerja keras, pengalaman, skill, network, dan sebagainya. Karena pada dasarnya, mindset mempengaruhi kebiasaan dan tindakan setiap harinya. Mindset membawa dampak yang signifikan dalam mencapai kesuksesan. Beberapa orang berpikir, investasi adalah cara untuk cepat kaya. Perbedaan mindset ini akan membuat seorang yang melakukan hal yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda. Oleh karena itu, perlu diketahui beberapa mindset yang dapat mengubah perilaku dan tindakan kita ke arah yang lebih baik untuk kesuksesan. Jadi, tanamkanlah mindset yang benar dalam berinvestasi.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

0: Ritual.
1: Selamat sore pendengar. Satu informasi, Kementerian PU rampungkan 222 gedung SPPG. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan pihaknya telah merampungkan 222 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di 30 provinsi seluruh Indonesia. Menurutnya, jumlah tersebut mencakup gedung SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dia menjelaskan bahwa titik lokasi pembangunan dapur makan bergizi gratis dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan BGN dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Kementerian PU bertugas melakukan survei kesiapan lahan dan mempercepat proses pembangunan sesuai target yang ditetapkan. Dia menyatakan proses serah terima aset kepada BGN saat ini sedang berlangsung. Sebelum menerima secara resmi, BGN kemungkinan akan melakukan pengecekan terhadap setiap fasilitas SPPG untuk memastikan seluruh bangunan siap digunakan. Lebih lanjut, Dodi mengungkapkan pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan pimpinan baru BGN dalam waktu dekat untuk memastikan proses pemanfaatan dan operasional seluruh SPPG dapat berjalan optimal. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan makanan bergizi gratis bagi masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Pembangunan SPPG di kawasan 3T, antara lain 2 SPPG di kawasan pos lintas batas negara dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur untuk memenuhi kebutuhan layanan gizi yang mendesak termasuk kawasan perbatasan. SPPG yang dibangun oleh Kementerian PU memiliki fasilitas dapur utama, area cuci alat dan bahan makan. Alat bahan makanan, gudang kering dan basah, ruang penyimpanan peralatan, tempat parkir, jaringan air bersih serta instalasi pengolahan air limbah untuk memastikan standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, tersedia pula infrastruktur pendukung seperti ruang panel, tempat pembuangan sampah, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Shalom. Kita jumpa lagi dalam acara siaran Sekolah Minggu yang kali ini dibawakan oleh anak-anak SMTPI, Jemaat GPM Dian, Subjenjang Anak Kecil 1. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Pendengar yang berbahagia dan adik-adik di studio, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan padamu Tuhan, sahabat anak-anak yang sejati. Melalui perjumpaan yang luar biasa ini, kami mendasari acara siaran sekolah minggu saat ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.
1: Halo, selamat sore adik-adik sekolah minggu yang di rumah maupun di studio yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom.
2: Shalom.
1: Apa kabarnya hari ini?
2: Luar biasa. Yes, yes, yes.
1: Hari ini Kakak Pengasuh senang sekali bisa menyapa adik-adik semua. Nah, sebelum kita mulai, Kakak Pengasuh mau bertanya dulu nih. Siapa yang paling senang kalau mama atau papa memeluk dan mencium kalian?
2: Saya.
1: Wah, pasti semua suka kan? Itu namanya kasih, adik-adik. Oh iya, adik-adik. Kalau adik-adik pernah dapat hadiah atau adik-adik sedang bermain bersama teman-teman lalu merasa senang, itu namanya sukacita. Kalau adik-adik bermain dengan teman dan tidak bertengkar dan rukun, itu namanya damai sejahtera. Lalu, kalau adik-adik sedang menunggu mama membuat kue dan tidak marah-marah karena lama, itu namanya kesabaran. Ini adalah hadiah dari Tuhan melalui Roh Kudus yang disebut buah roh. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang memiliki buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, mari kita nyanyi puji Tuhan.

0: Adik-adik di studio dan pendengar di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Olehnya itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, dan doa ini akan dibawakan oleh teman kita, Kaila Meturan.
1: Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman yang setia. Amin.
0: Firman Tuhan di saat ini akan dibacakan oleh teman-teman kita, Adi Grisman, Elewarin, dan Genci Natro.
2: Firman Tuhan dengan judul Hidup Menurut Daging atau Roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.

0: Adik-adik dan pendengar yang berbahagia, saat ini kita akan belajar tentang pokok bahasan Roh Kudus dan sub pokok bahasan buah roh. Adik-adik terkasih yang ada di rumah dan yang di studio, pernahkah kalian melihat pohon mangga?
1: Pernah.
0: Kalau pohonnya dirawat dengan baik, tentu pohon itu akan sehat dan menghasilkan buah yang manis. Tetapi kalau pohonnya tidak dirawat dan sakit, maka buahnya akan sedikit atau bahkan tidak berbuah sama sekali. Nah, adik-adik, hidup kita juga seperti pohon. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan merawat hidup kita serta mendengarkan Roh Kudus, maka hidup kita akan menjadi baik. Bukan buah mangga, bukan buah jeruk, tapi buah Roh Kudus. Oke, adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, hari ini kita belajar tentang 4 buah roh. Mari kita belajar secara bersama-sama apa saja 4 buah roh itu. Yang pertama, kasih. Adik-adik, apa itu kasih? Kasih itu memperhatikan, menolong, dan mengasihi orang lain. Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, maka kita harus saling mengasihi. Seperti adik-adik meminjamkan pensil kepada teman yang lupa membawa, membantu mama membersihkan tempat tidur ketika bangun tidur. Yang kedua, sukacita. Adik-adik suka tersenyum atau tidak?
1: Suka, masuk.
0: Itu bagian dari sukacita, adik-adik. Karena sukacita bukan hanya mendapat hadiah, tetapi sukacita adalah hati yang tetap gembira karena Tuhan menyertai kita. Seperti adik-adik tetap bersyukur walaupun tidak bisa bermain karena hujan, tetap senang untuk pergi ke sekolah minggu, dan tetap semangat untuk belajar. Yang ketiga, damai sejahtera. Adik-adik, buah roh yang ketiga yaitu damai sejahtera. Artinya, kita harus hidup rukun, tidak suka bertengkar. Seperti tidak memukul teman, mau meminta maaf jika berbuat salah, sehingga menghindar permusuhan. Kakak pengasuh mau bertanya kepada adik-adik, kalau ada dua anak beribut mainan lalu saling mendorong, apakah itu damai sejahtera?
1: Tidak, Kakak pengasuh.
0: Iya, benar sekali adik-adik. Tuhan ingin kita menjadi pembawa damai di rumah, di sekolah, di gereja, bahkan dimanapun kita berada. Yang keempat, kesabaran. Nah, adik-adik, buah roh yang keempat yaitu kesabaran. Yang namanya kesabaran itu berarti tetap tenang dan tidak marah-marah jika menunggu mama masak lama, menunggu antrean dengan tertib. Lalu bagaimana dengan adik-adik? Apakah ada buah-buah roh itu di dalam diri adik-adik? Karena anak yang hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus, buah-buah roh ini akan berdiam diri dalam adik-adik, dan tentunya adik-adik akan selalu disayang banyak orang, terlebih oleh Tuhan Yesus. Wah, indah sekali ya adik-adik, jika sekarang kita semua sudah tahu dan mengerti dengan jelas Roh Kudus itu Dia sangat dekat, bahkan sudah tinggal di dalam hati sejak adik-adik masih kecil, di sekolah minggu, di dalam rumah, bahkan saat adik-adik sedang bermain lompat tali atau bermain pasir di halaman rumah. Roh Kudus selalu ada di situ dan berbisik lembut mengingatkan kita untuk melakukan hal yang benar lewat buah-buah roh. Jadi adik-adik, buah roh bukan hanya untuk diketahui, tetapi harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Suka menolong, berbagi, tetap bersyukur, tidak suka bertengkar dan hidup rukun, serta tidak mudah marah. Itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati katong semua.
2: Pendengar yang diberkati Tuhan, sore ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Maranatha.

Adik-adik dan pendengar yang setia, mari kita tenang dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang menganugerahkan bagi kami hari yang indah ini. Untuk kehidupan dan sukacita yang kami rasakan lewat perjumpaan kami dengan teman-teman, bahkan semua pendengar siaran Sekolah Minggu Radio Republik Indonesia di sore ini. Tuhan yang penuh kasih, semoga firman Tuhan yang sudah kami dengar bermanfaat dalam pertumbuhan iman dan percaya. Tolong kami Tuhan Yesus, agar dapat menjadi anak-anak yang dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami. Ajari kami hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, dan dilengkapi kesabaran. Berkati kami supaya kami dapat meraih cita-cita kami dan memiliki masa depan yang cerah dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami mendoakan orang tua, opa, oma, adik kakak, pengasuh SMTPI, para guru, dan semua orang yang mendidik kami. Berilah kesabaran, kasih sayang, kesehatan, dan hikmat agar mereka mampu menjalankan tanggung jawab dan lindungilah mereka. Tuhan Yesus, berkatilah pimpinan dan karyawan-karyawan Radio Republik Indonesia Tual yang telah menjadikan media ini sebagai sarana pemberitaan firman. Semoga mereka selalu diberkati dalam tugas-tugas penyiaran dan mampu mengembangkan lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Tual sebagai sarana informasi yang berkualitas. Tuhan Yesus berkati para pemimpin bangsa kami yang ada di pusat, provinsi, kabupaten maupun kota, kecamatan dan ohoy-ohoy. Jadikan mereka pemimpin yang bersahaja agar mampu memperjuangkan dan menghadirkan kesejahteraan. Kami berdoa untuk pemimpin gereja kami, para pelayan, bahkan semua umat. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, kiranya tetap melindungi dan memberkati mereka dalam tugas-tugas bersaksi dan melayani. Kami berdoa untuk semua orang yang hidup di Tanah Ebab, pemberian Tuhan ini. Tolong kami untuk selalu hidup rukun dan damai, walaupun kami memiliki berbagai perbedaan. Kami berdoa bagi sesama kami yang berada dalam kesusahan dan penderitaan. Mereka yang sakit, kehilangan orang tua, lapar, haus, dan tidak bersekolah dengan baik karena kesulitan ekonomi. Semoga Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka. Tuhan Yesus tolong kami agar dapat menjalani hidup dengan baik dan berkenan bagi Tuhan. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, kami bermohon seraya mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

dan pendengar yang masih tetap mendengarkan siaran ini, mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita. Amin.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah siaran Sekolah Minggu Radio Republik Indonesia Tual yang kali ini dibawakan oleh anak-anak Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Dian Subjenjang Anak Kecil 1. Dari studio RRI Tual kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan ini. Shalom.

Selamat sore pendengar, baru saja kita ikuti bersama SMPTI Dian Darat yang kami sudah hadirkan ke ruang dengan Anda, dan kami masih menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani. Anda, kami berharap agar masih setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak, dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah, Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji.

konfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Seorang dari mereka, ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya, digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi, pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan, sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Masih di frekuensi 103,6 MHz. Ya, pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda lagu-lagu rohani, dan saatnya kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda, dan lebih khususnya ya, tentang ekonomi digital. Ya, ekonomi digital ini kami akan berbagi informasi tentang program informasi dan edukasi yang membahas perkembangan ekonomi digital, teknologi dan inovasi bisnis, serta disajikan secara ringan dan aplikatif untuk Anda yang masih saja memantau siaran kami di Prosatu Era Ritual. Dan kami juga ucapkan bagi saudara kita umat Kristiani, baik itu Katolik maupun Protestan yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah Minggu sore di gereja-gereja di kompleks-kompleks Anda yang ada di kedua wilayah ini. Semoga ibadah Anda juga dapat berjalan dengan baik, dan apa yang Anda harapkan juga dapat dikabulkan di kabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iya, di luar sana nampaknya dari siang hari hingga sore petang ini masih terlihat dengan cerah berawan hingga berawan tebal, tetapi tidak menyurutkan semangat masyarakat yang hari ini menikmati suasana libur dan menjalani aktivitas mereka seperti biasanya di rumah maupun di objek-objek wisata yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Moga-moga rencana-rencana Anda yang Anda sudah agendakan pada hari-hari sebelumnya di hari Minggu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan tetap kita menjaga kesehatan kita, karena kesehatan juga lebih penting. Jika kita sakit, maka segala aktivitas kita juga tidak berjalan secara optimal. Tetapi insya Allah semuanya sehat walafiat dan bisa menjalani aktivitas Anda seperti biasanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuar, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Lagi ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
0: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
1: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
0: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
1: Benar juga ya. Semoga inflasi ini cepat berkurang deh, biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
0: Setuju banget nih. Semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
1: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

Program Satu Radio Republik Indonesia tual pendengar. Ya, kami sajikan ke ruang dengar Anda ekonomi digital, dan saat ini UMKM gunakan digital sebagai media penjualan sekitar 67% hingga lebih dari 25 juta pelaku UMKM di Indonesia kini telah memanfaatkan media digital dan media sosial sebagai sarana penjualan utama mereka. Pola penjualan UMKM saat ini mengalami pergeseran besar, di mana kualitas produk saja tidak lagi cukup tanpa adanya strategi pemasaran digital yang kuat. Dan pendengar, platform seperti TikTok melalui TikTok Shop, Instagram, dan Facebook juga menjadi pilihan utama karena fitur interaksi langsung seperti live streaming dan pembuatan konten kreatif terbukti efektif untuk mendongkrak penjualan para UMKM di Indonesia dan lebih khususnya juga di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Aplikasi pesan instan WhatsApp digunakan secara masif oleh hampir setengah dari UMKM digital untuk melayani komunikasi langsung, katalog produk, dan transaksi harian yang lebih personal. Manfaat utama bagi UMKM, efisiensi operasional. Pelaku usaha dapat meminimalkan biaya modal karena tidak wajib memiliki toko fisik atau kantor, dan jangkauan pasar tanpa batas ini memungkinkan produk lokal dari wilayah pelosok sekalipun untuk bersaing dan diakses oleh pembeli nasional hingga internasional. Dan manajemen berbasis data mempermudah UMKM dalam memantau tren transaksi, kebutuhan konsumen, hingga mengotomatisasi pencatatan stok barang secara real time. Dan tentunya ada hambatan, dan hambatan nyata di lapangan seperti kesenjangan literasi digital. Iya, pendengar, banyak pelaku usaha mikro yang masih kesulitan dalam memproduksi konten secara konsisten serta mengelola toko online mereka secara profesional. Dan ketatnya persaingan harga pasar digital yang transparan menuntut UMKM memiliki keunikan agar tidak kalah saing dengan produk impor atau massal.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Iya, pendengar, kami akan mengumandangkan pengajian Al-Quran, Tarhim dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Dan nantinya tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur ada sajian informasi yang dikemas lewat konten-konten siaran kami, dan lebih khususnya sepekan info di edisi siar Minggu 7 Juni 2026 untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
0: وإذا

Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Tuau, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Langgur dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan pada malam ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar, masih kami menghibur Anda dengan lagu-lagu religi Islami. Dan kami ya ucapkan buat umat muslim yang saat ini lagi melaksanakan sholat maghrib di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan di mana saja yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Kami mengucapkan ya selamat untuk menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda di malam ini dilipat gandakan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa Anda juga dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sholat maghrib adalah salah satu dari sholat fardu lima waktu yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang telah balig dan berakal. Ibadah wajib ini dikerjakan sebanyak 3 rakaat dan memiliki waktu pelaksanaan yang paling pendek dibandingkan dengan sholat fardu lainnya. Dan iya, kami tak lupa juga mengucapkan bagi umat Kristiani yang saat ini lagi menjalani ibadah malam di gereja-gereja yang ada di Kota Langgur, Kota Tual, semoga ibadah Anda juga dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan doa-doa Anda juga dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, nantinya kami juga berbagi informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda. Dan pukul 19 tepat kami hadirkan keruan dengan Anda sepekan info produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Minggu 7 Juni 2026.

0: RI Tua.
1: BRMP Papua Barat kembangkan benih jagung untuk perluasan tanam 200 hektar. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Papua Barat mengembangkan penangkaran benih jagung di Kabupaten Manokwari yang diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 6 ton benih untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 200 hektar lahan. Kepala BRMP Papua Barat Abdul Syukur Sarif saat meninjau lokasi penangkaran di Kampung Majuan Manokwari mengatakan pengembangan benih jagung secara mandiri menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Peninjauan tersebut dilakukan bersama Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigjen Pol Sulastiana dan jajaran BRMP Papua Barat untuk melihat secara langsung perkembangan penangkaran benih dan lokasi pembangunan gudang pengering sebagai fasilitas pendukung pasca panen. Menurut Abdul Syukur, keberadaan gudang pengering akan membantu menjaga kualitas benih jagung sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Fasilitas tersebut juga dapat mendukung penerapan sistem pembenihan yang lebih modern dan berkelanjutan. Tim lapangan BRMP Papua Barat juga telah mengevaluasi kondisi tanaman yang terdampak serangan hama ulat gerayak jagung. Meskipun perkembangan tanaman di lahan percontohan disebut dinilai masih cukup baik serta menunjukkan pertumbuhan positif. Dalam kesempatan itu, Kepala BRMP Papua Barat memperkenalkan metode tanam sisip, yakni penanaman kembali sebelum masa panen berakhir guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan mempercepat siklus produksi. Wakil Kepala Papua Barat Brigjen Pol Sulastiana menekankan setiap perencanaan harus berbasis data yang mencakup luas lahan potensial, jumlah kelompok tani, serta kebutuhan benih untuk setiap distrik, sehingga program pengembangan komoditas jagung dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Kepolisian senantiasa mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas pertanian secara kemandirian benih di daerah, namun perlu adanya kolaborasi lintas lembaga teknis dan kelompok tani setempat. Dalam kunjungan itu, BRMP Papua Barat juga memberikan penjelasan kepada petani mengenai teknik pemupukan yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman jagung, termasuk penggunaan campuran pupuk urea dan ponska sesuai kebutuhan tanaman.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Halo kak, kakak di mana?
1: Kakak lagi usaha, dek. Sabar ya.
0: Kak, tagihan perawatan ibu sudah hampir 10 juta, kak.
1: Dek, kakak kayaknya mau jual HP deh.
0: Jual HP? Buat apa, kak?
1: Buat nambah tagihan biaya rumah sakit ibu, dek.
0: Kak, kalaupun HP-nya dijual, itu masih jauh dari total tagihan, kak.
1: Setidaknya ada yang bisa kita tambahkan untuk tagihan ibu, dek. Tadi kakak dapat kerjaan ngangkat barang dari gudang ke truk. Alhamdulillah bisa dapat 300 ribu. Lumayan, dek.
0: Besok masih ada nggak, kak?
1: Kayaknya nggak ada, dek. Soalnya yang ngangkut barang tiap hari.
0: Kalau gitu, kayaknya aku juga mau jual HP, kak.
1: Jangan, dek. Kalau kamu jual HP, kita tidak bisa komunikasi lagi nanti.
0: Terus gimana dong, kak? Kak, kak.
2: Ada apa, dek?
0: Kak, tagihan perawatan rumah sakit ibu sudah dilunasi, kak.
2: Hah? Maksud kamu? Kamu lunasi? Uang dari mana?
0: Bukan, kak. Aku mana ada uang.
2: Iya, terus siapa?
3: Saya yang melunasi biaya perawatan ibu.
2: Bapak siapa?
0: Dia direktur di rumah sakit ini, kak.
3: Perkenalkan, saya Romi.
2: Maaf, pak. Tapi bapak ada keperluan apa dengan melunasi biaya rumah sakit ibu saya?
0: Kak.
3: Iya, betul. Betul sekali tebakanmu. Iya. Saya ada keperluan. Saya perlu untuk merawat orang yang telah menyelamatkan nyawa saya, sehingga saya bisa hidup sehat dan sukses sampai sekarang.
2: Maksud bapak bagaimana?
3: Dulu, waktu saya berumur 6 tahun, mami saya mengajak saya makan di sebuah restoran. Belum lagi selesai, mami hendak buang air kecil di toilet restoran tersebut. Mami menyuruh saya untuk menunggu di depan toilet. Tiba-tiba saya melihat orang panik dan berlarian. Karena penasaran, saya berjalan menuju ke kerumunan orang tersebut. Mami saya tinggalkan di toilet. Lalu saya melihat kobaran api besar melalap langit-langit restoran. Saya pun ikut panik dan berlari ke sana kemari. Saya masuk ke dalam sebuah ruangan dan tidak melihat lagi di mana keberadaan mami. Saya menutup ruangan tersebut karena ketakutan. Tidak lama, terlihat dari sebuah kaca jendela, seorang ibu muda meminta tolong kepada orang-orang dan menunjuk ke arah saya. Tapi sepertinya orang tidak memperdulikannya. Dia terlihat hampir putus asa. Dia lalu berlari ke arah jendela, mengambil sebuah batu besar dan memecahkan kaca jendela itu. Tiba-tiba api tersembur ke arahnya. Dia sempat tersungkur dan pingsan. Tapi tiba-tiba dia bangkit lagi, meloncati jendela dan mengeluarkan aku dari sana. Ibu muda itu adalah ibumu, Ibu Cahya.
2: Tapi pak, bagaimana mungkin bapak yakin bahwa perempuan itu adalah ibuku?
3: Coba lihat ini. Ini adalah foto saat wartawan meliput ibu yang dirawat di rumah sakit. Lihat, luka bakarnya bukan? Luka ini didapatkan ibu saat api tersembur ke arah wajahnya. Hampir saja menghilangkan wajah cantiknya. Tapi dia tidak peduli. Ia mengorbankan raga demi menyelamatkan satu jiwa. Demi menyelamatkan jiwaku. Aku mencari ibu selama ini. Ternyata ibu datang ke sini untuk melengkapi separuh jiwaku yang hilang.

0: Selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebagian info yang disampaikan oleh rekan kami Mei Matrubongs.
1: Kita ikuti sepekan info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara, kembali kita berjumpa dalam Kaleidoskop edisi minggu ini. Dengan saya, Mei Matrubongs, kita ikuti Kaleidoskop selengkapnya.

0: Kita mulai dari berita pertama, saudara. Hari lahirnya Pancasila 1 Juni tahun 2026 diperingati seluruh angkasawan, angkasawati, dan Dharma Wanita Persatuan lingkup LPP Ritual di pelataran kantor RRI Tual.
1: Hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026 diperingati seluruh angkasawan, angkasawati, dan Dharma Wanita Persatuan lingkup LPP RRI Tual di pelataran kantor RRI Tual Senin pagi. Bertindak selaku pembina upacara, Kepala LPP RRI Tual Jekre Subun saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPP Republik Indonesia Gideon Wajudi menegaskan 1 Juni 2026 seluruh anak bangsa kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila lebih dari sekedar seremoni tahunan. Hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia dengan tema besar yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026, yakni Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, merupakan sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi, bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Negara Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagi mana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika.
2: Konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyiasatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideologi. Jangan dibiarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan Pancasila dan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita.
1: Wahyudi menekankan Pancasila adalah jangkar moral bangsa untuk menghadapi goncangan global, diantaranya disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik, di mana Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral akan berdampak kesesatan, sehingga seluruh generasi muda penjaga masa depan wajib menjadikan Pancasila ideologi hidup, diamalkan dan diwujud nyatakan, bukan hanya dalam teori. Sekaligus bagi para menteri dan kepala daerah, memastikan kebijakan yang diambil berasaskan keadilan dan berdampak pada masyarakat kecil, berani melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang merusak harmonisasi bangsa, terus bertekad menjadikan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi religiositas, menanamkan semangat persatuan karena nilai manusian, selama darah Indonesia masih mengalir dalam denyut nadi anak-anak bangsa, Pancasila akan selalu hidup dalam kobaran semangat cinta tanah air demi kejayaan bumi pertiwi sepanjang hayat. Demikian J. Sarbuna nak melaporkan.
0: Saudara, PDAM Rentual apresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan.
3: PDAM Marentual apresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan. Hal ini diungkapkan Direktur PDAM Marentual Hasan Reniwaryaan kepada RRI. Ia mengatakan dukungan sekaligus pantauan dan evaluasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Tual merupakan inovasi sekaligus motivasi bagi pihaknya untuk terus berbenah memperbaiki pelayanan. Hasan mengungkapkan sebagaimana arahan Wali Kota Tual bahwa saat ini pihaknya menginginkan pelayanan dapat menyentuh semua kalangan, terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah. Dan menindaklanjutinya, pihaknya menyusun kebutuhan pokok penunjang pelayanan yang dituangkan dalam rencana bisnis atau RENBIS, disampaikan langsung kepada Wali Kota selaku kuasa pemilik modal atau KPM.
4: Dulu kita ada penyertaan modal dari pemerintah daerah untuk beberapa program pemasangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu hampir semua sudah dilakukan, dan penyertaan modal ini tergantung permintaan dari kita. Apa-apa yang kita butuhkan kita akan sampaikan kepada wali kota, kuasa pemilik modal.
3: Hasan juga mengapresiasi langkah pemerintah Kota Tual dalam merespon berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai platform informasi, di mana sudah beberapa kali dirinya dipanggil secara langsung untuk mendengarkan penjelasan serta membantu memberikan solusi atas setiap persoalan yang terjadi. Meski diakui saat ini berbagai kendala klasik masih menyertai upaya-upaya yang dilakukan seperti sarana dan prasarana, hingga masih adanya tindakan pencurian alat penunjang distribusi yang dilakukan sejumlah oknum, namun melalui perhatian intens yang diberikan, pihaknya berharap pelayanan dapat terus ditingkatkan dan merata di setiap wilayah. Saat ini PDAM Marentual tengah berupaya melebarkan pelayanan pada area kepulauan dan wilayah-wilayah terpencil. Olehnya itu, Hasan meminta dukungan dari semua pihak, terutama pelanggan, untuk menjaga meter dan pipa yang sudah terpasang di rumah masing-masing agar terlindung dari aksi pencurian dan lainnya, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
0: Undang-undang kekerasan seksual dalam implementasinya mulai dipahami kaum rentan, wanita, dan anak-anak. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini cukup sering terjadi, namun pelaporannya pun meningkat. Hal ini disampaikan ke Subsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Ramadan Nasution. Dikatakan sejak ada undang-undangnya, pelaku maupun korban sudah diatur dalam pasalnya. Maka dari itu sekalipun banyak kasus terjadi, tetapi penanganannya pun terus dilakukan karena makin banyak korban yang melek akan hukum dan mengerti fungsi dari undang-undang yang melindungi mereka.
5: Nah, ketika ini diundang-undangkan, mereka lebih merasa dihargai. Karena apa? Karena di undang-undang tersebut diatur bagaimana prosesnya, bagaimana nanti dia dapat restitusi. Jadi dia tidak akan sekedar pelaku tindak pidana tersebut tidak sekedar dihukum, tapi dia si korban ini nanti akan mendapatkan restitusi, yaitu dia nanti mendapatkan pemulihan, bisa mendapatkan ganti rugi, dan dia bisa mendapatkan kembali martabatnya yang lebih baik gitu.
0: Nasution berharap siapapun yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual sebagai kaum rentan harus melaporkan, karena dengan melaporkan hal tersebut bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan kepada korban. Dari Langgur, Mei Materbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Tual meresmikan gedung SMP Negeri 13 Kota Tual yang berlokasi di kawasan Un Pantai. Kehadiran sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat setempat.
6: Pemerintah Kota Tual meresmikan gedung SMP Negeri 13 Kota Tual yang berlokasi di kawasan Un Pantai. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwan menyampaikan bahwa berdirinya SMP Negeri 13 merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, keterbatasan keuangan daerah saat ini tidak boleh menghambat maupun mengurangi upaya untuk memajukan kualitas pendidikan di Kota Tual. Pemerintah akan terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
7: Kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi berbagai keterbatasan. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti atau mengurangi upaya kita dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Tual. Justru dalam kondisi seperti ini, kita untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran, lebih efektif dalam penggunaan sumber daya, serta tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Peresmian SMP Negeri 13 Tual ini diharapkan dapat menjadi sarana yang lebih representatif.
6: Ahmad Yani Renwan menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari penyediaan fasilitas pendidikan yang layak. Karena itu peningkatan mutu pendidikan akan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual Muhammad Zain Huyanan menjelaskan bahwa pembangunan SMP Negeri 13 saat ini masih berada dalam satu kawasan dengan SD Negeri 32 Kota Tual. Luas lahan yang digunakan mencapai 1 hektar dengan pembagian masing-masing sekitar 500 meter persegi untuk kedua sekolah.
8: Tanah 1 hektar ini yang dibagi dua itu 500 meter untuk pembangunan SMP, sedangkan 500-nya itu untuk SD Negeri 32. Bangunan yang saat ini sedang dipersiapkan pembangunannya itu dibangun melalui APBD Kota Tual tahun 2025 di sebesar Rp680 juta APBD tahun 2025 dan di dikerjakan oleh CT 23 N2TR dengan direkturnya Bapak Yosef Sumeran.
6: Ia menambahkan bahwa pembangunan gedung SMP Negeri 13 menggunakan APBD Kota Tual sebesar Rp680 juta rupiah. Bangunan tersebut terdiri dari satu lokal dengan tiga ruang kelas akan digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Proses pembangunan selanjutnya akan terus dikawal dan dilaporkan secara bertahap sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Pemerintah juga berharap keberadaan SMP Negeri 13 dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi muda yang berdaya saing.
0: Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan. Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan dapat tepat sasaran.
3: Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Kepada RRI, sebagian masyarakat mengemukakan polemik penyaluran bantuan yang biasa terjadi akibat data yang belum valid sehingga berdampak penyaluran tidak tepat sasaran dan berpotensi memicu gelombang protes di kalangan bawah. Petronella Teliowarubun, salah satu warga UN Kota Tual, menyampaikan pemerintah perlu melakukan pendampingan dan pembaharuan data di lapangan secara berkelanjutan sehingga data yang dimiliki saat penyaluran sesuai dengan fakta yang ada. Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, beberapa bantuan yang disalurkan masih mengacu data lama tanpa adanya pembaharuan sehingga sebagian nama yang ada dalam daftar penerima justru bukan lagi warga setempat sebagaimana yang tercatat dalam basis data.
9: Kalau bisa bantuan itu betul-betul jangan cuma hanya kasih tapi pendampingan langsung dari rumah ke rumah supaya tahu yang berhak dapat mana, yang tidak berhak dapat mana. Turun ke lapangan, pantau orang yang betul-betul dapat bantuan. Kalau memang dia layak ya dapat ya dikasih. Karena ada yang sudah meninggal dia dapat, ada supindah wilayah dia dapat, ada yang baru nikah berapa bulan kemudian kok dia bisa dapat.
3: Ketua RD 18 Kelurahan Ketsoblak Agustinus Ohiwutun mengungkapkan pembaharuan data pada tingkat RT RW telah dilakukan secara rutin dan disampaikan secara berjenjang. Namun pada kenyataannya setiap kali penyaluran bantuan baik bantuan pemerintah daerah maupun pusat, data tersebut belum alami perubahan.
10: Kita sudah memperbaiki database, sudah sampaikan, tapi selama ini data itu tidak pernah mengalami perubahan. Kita tidak tahu masalah di mana. Biasa kalau bantuan PKH maupun program-program yang lain untuk orang miskin, itu selalu masih pakai data lama. Sehingga kami selalu kesulitan, warga sering ribut-ribut kami sebagai RT, ini kenapa ketumpu nama yang ada.
3: Menurut Ohiwutun, beragam jenis bantuan dengan mekanismenya membutuhkan akurasi data yang tepat. Hal ini juga berdampak terhadap kemudahan pemetaan dan klasifikasinya. Ohiwutun berharap semua pihak yang dipercaya dan terlibat langsung dalam pengelolaan bantuan sosial dapat berperan aktif guna meminimalisir persoalan dan risiko yang masih terjadi. Hingga tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan program bantuan sosial masih terus berlanjut. Jenis bantuan sosial ini antara lain program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, hingga program Indonesia Pintar. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
0: Saudara, K diakui sebagai salah satu peradaban yang cukup tua. Hal ini dibuktikan dengan warisan budaya bukan benda yang ada.
11: Sebagai salah satu peradaban yang cukup tua, masyarakat K mempunyai warisan budaya bukan benda yang diwariskan turun-temurun pada tiap generasi. Selain itu ada juga situs budaya yang berdiri sejak ratusan tahun lalu dan masih kokoh hingga saat ini. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tofi. Dikatakan dengan warisan budaya benda dan bukan benda ini, menunjukkan peradaban leluhur K cukup adaptif dan visioner, maka hingga saat ini budaya K tidak lekang dimakan waktu.
12: Kita punya Maluku Tenggara ya, Pulau K ini memiliki kekayaan budaya yang sangat membanggakan dan banyak kajian menunjukkan bahwa K merupakan salah satu dari bentuk peradaban yang tua dan unik, disertai dengan bukti-bukti sejarah yang sangat kuat. Kita punya warisan budaya tak benda, warisan budaya benda berupa cagar budaya, situs budaya dan sebagainya, yang semuanya itu sudah berada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan peradaban nenek moyang atau leluhur K yang sudah adaptif, yang visioner. Sampai saat ini budaya K tidak lekang dimakan waktu.
11: Taufik berharap ke depan masih banyak generasi muda yang terus melestarikan budaya Kei sebagai bentuk warisan yang menunjukkan identitas diri orang Kei. Tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga turut menjaga salah satu daya tarik daerah yang jika dimanfaatkan dengan baik bisa membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Dari Langgur, Mematur Bongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala SMP Negeri 2 Kota Tual, Siti Jundia Banyal, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir.
6: Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Tual, Siti Jundia Banyal, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir. Dalam sambutannya di acara pelepasan siswa kelas 9, ia mengenang kembali perjalanan para siswa sejak pertama kali diterima di SMP Negeri 2 Kota Tual hingga berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik, serta berpesan agar mereka membawa nilai-nilai kebaikan dan terus berjuang meraih cita-cita di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jundia menegaskan bahwa para siswa yang telah lulus akan dikembalikan kepada orang tua untuk melanjutkan pembinaan dan pendidikan mereka. Ia berharap seluruh lulusan dapat menjaga nama baik sekolah, menghormati orang tua dan guru, serta menjauhi segala perilaku yang dapat merugikan masa depan mereka.
13: 3 tahun bukanlah waktu yang singkat di sekolah ini. Kalian tidak hanya belajar 3 tahun menghitung rumus matematika atau menghafal sejarah. Di sini kalian belajar tentang arti menghargai perbedaan, bangkit dari kegagalan, dan merajuk mimpi di bumi Maren yang kita cintai ini. Kami melihat bagaimana kalian berproses.
6: Sementara itu, perwakilan siswa kelas 9 Riko Nando menyampaikan kesan dan pesan mewakili seluruh lulusan SMP Negeri 2 Kota Tual. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama teman-teman tidak menganggap momen kelulusan sebagai perpisahan, melainkan langkah awal untuk mengejar mimpi dan tujuan yang lebih tinggi di masa depan. Menurut Nando, SMP Negeri 2 Kota Tual telah menjadi rumah kedua yang memberikan banyak pengalaman berharga selama 3 tahun terakhir. Ia mengaku belajar banyak hal tentang kedisiplinan, persahabatan, serta memahami nilai-nilai yang membedakan antara yang benar dan yang salah.
13: Izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan dan kesan. Hari ini kami berdiri di sini bukan untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi selamat jalan menuju mimpi yang lebih tinggi. 3 tahun di SMP Negeri 2 Tual telah jadi rumah kedua. Di sini kami jatuh, lalu belajar berdiri. Di sini kami nakal, lalu belajar mengerti. Untuk Bapak Ibu Guru, engkau bagai pelita dalam gulita, menerangi jalan kami saat kami tersesat.
6: Di akhir penyampaiannya, Nando mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan yang telah membimbing para siswa dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Ia berharap seluruh lulusan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh serta terus mengharumkan nama sekolah di masa mendatang. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menggelar fokus group discussion penyusunan dokumen perencanaan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan Kei.
6: Kementerian Kelautan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menggelar fokus group discussion VGD penyusunan dokumen perencanaan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan Kei. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi biru di Indonesia. Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerjasama Luar Negeri, Dia Erowati, membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan pada kegiatan tersebut. Dalam sambutannya disampaikan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di dunia karena menyimpan ekosistem mangrove terbesar serta hamparan padang lamun yang luas. Namun di kawasan Kepulauan Kei yang kaya akan sumber daya pesisir dan laut.
14: Kita memiliki kekayaan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa terbentuk dalam sistem iklim global. Di sisi lain, kita juga menghadapi ancaman serius dan fenomena El Nino tahun 2026 serta kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berkaitan pencemaran limbah dan sampah plastik, penangkapan ikan berlebih serta dampak perubahan iklim sehingga diperlukan keberadaan ruang laut yang lebih terencana, terintegrasi dan berkelanjutan.
6: Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, keberadaan mangrove dan padang lamun menjadikan Indonesia berperan penting dalam menyerap serta menyimpan karbon dalam jangka panjang. Potensi karbon biru tersebut dinilai sebagai aset nasional, harus dikelola secara terencana guna mendukung mitigasi perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.
14: Indonesia juga memiliki ini dasarkan karbon biru yang sangat besar dan sangat strategis dunia, terutama yang tersimpan dalam ekosistem mangrove dan lamun. Dengan luas mangrove tersebar di dunia, serta tamparan padang lamun yang tersebar di berbagai wilayah pesisir, salah satunya di kawasan Kepulauan Kei yang kaya raya ini, Indonesia berperan penting dalam menyerap dan menyimpan karbon dalam jangka panjang. Kita ketahui juga bahwa lebih dari 60% aktivitas sosial dan ekonomi strategis nasional berlangsung di wilayah pesisir dan laut. Aktivitas seperti nelayan tangkap, budidaya laut, wisata, pelabuhan, konservasi, jalur pelayaran kapal, sampai investasi melalui pengembangan industri kelautan.
6: Dalam sambutan itu juga dijelaskan bahwa lebih dari 60% aktivitas sosial ekonomi strategis nasional berlangsung di wilayah pesisir dan laut. Berbagai kegiatan seperti perikanan, tangkap, budidaya laut, pariwisata, pelabuhan, konservasi, jalur pelayaran, hingga investasi industri kelautan membutuhkan pengaturan ruang yang jelas untuk mencegah konflik pemanfaatan di masa mendatang. Pemerintah menilai tantangan seperti keterbatasan sistem pengawasan, tekanan pembangunan ekonomi, serta keterbatasan data dan metodologi pengukuran karbon perlu diatasi melalui perencanaan ruang laut yang terintegrasi. Oleh karena itu, penyusunan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan Kei diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan, pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mempercepat implementasi program karbon biru melalui berbagai langkah strategis. Hingga saat ini telah ditetapkan 18 lokasi prioritas perencanaan karbon biru sebagai bagian dari program prioritas penataan ruang laut, salah satunya di Kota Tual.
6: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mempercepat implementasi program karbon biru melalui berbagai langkah strategis. Dalam sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibacakan oleh Dia Erwati dalam pembahasan rencana zonasi kawasan strategis nasional di Aula Kantor Wali Kota, disebut bahwa hingga saat ini telah ditetapkan 18 lokasi prioritas perencanaan karbon biru sebagai bagian dari program prioritas penataan ruang laut periode 2025 hingga 2029. Penetapan lokasi prioritas tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola karbon biru di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini juga diarahkan untuk mendukung target mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang berkelanjutan.
14: Untuk itu, penataan ruang laut karbon biru terutama lamun ditujukan untuk pemanfaatan lestari ekosistem lamun guna meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, membuka peluang ekonomi biru, serta memperkuat kapasitas dan kualitas SDM kelautan daerah berbasis inovasi, riset, dan partisipasi masyarakat. Catat yang melalui dirjen PPL mendukung sepenuhnya tata kelola karbon biru melalui program prioritas penataan ruang laut di PPL 2025-2029 dalam bentuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang laut untuk karbon biru. Progres yang akan dilakukan diantaranya adalah melalui penetapan 18 lokasi prioritas perencanaan karbon biru.
6: Program karbon biru mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pembinaan serta pengawasan pemanfaatan ruang laut. Seluruh tahapan tersebut dirancang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut sekaligus mengoptimalkan fungsi penyimpan karbon pada ekosistem pesisir. Direktur Perencanaan Ruang Perikanan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Abdi Tunggal Prianto mengatakan 18 lokasi prioritas yang telah ditetapkan memiliki nilai strategis bagi pengembangan karbon biru nasional. Lokasi-lokasi tersebut dipilih berdasarkan potensi ekosistem pesisir yang mampu menyerap dan menyimpan karbon secara optimal.
15: 18 lokasi di seluruh Indonesia ini sangat strategis. Salah satunya di Kota Tual. Ini yang mungkin menjadi perhatian dari sekali. Nomor 15 saya. Jadi kenapa ini strategis? Karena yang akan kita tata adalah namanya karbon biru lamun. Makanya nanti fokus untuk penataan yang di Tual dan 18 lokasi ini adalah lamun. Tadi bahasa daerahnya satu panggung. Uretra Ubun. Jadi lamun di Tual adalah lamun yang sangat luas.
6: Menurut Abdi, salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Kota Tual, yang memiliki hamparan lamun sangat luas. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tual sebagai lokasi strategis untuk penataan dan pengelolaan ekosistem lamun dalam mendukung pengembangan karbon biru di Indonesia. Pemerintah berharap program karbon biru dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Keberhasilan program ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam agenda perubahan iklim global. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
3: Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mengingat generasi muda merupakan penerus estafet pembangunan. Pernyataan ini disampaikan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara Hasyim Remil kepada RRI. Ia menjelaskan salah satu cita-cita daerah dalam kontribusinya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing pada usianya yang ke-100 di tahun 2045, yakni melalui keluarga sehat dan berkualitas. Sejumlah hal perlu disiapkan melalui dinas teknis, antara lain pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, mendorong penerapan hidup sehat, menjalankan fungsi pendidikan, serta menanamkan nilai agama, budaya, dan moral, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.
16: Dalam pelaksanaan visi misi di Kabupaten Maluku Tenggara itu mendukung misi kedua dari pemerintah dari Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Maluku Tenggara cerdas. Dari situlah kami kemudian mencoba mendefinisikan tentang keluarga cerdas, yakni bagaimana membangun diantaranya adalah keluarga yang berkualitas.
3: Hasyim menambahkan beberapa langkah strategis juga diambil dalam menindaklanjuti hal ini dengan meningkatkan frekuensi kolaborasi lintas sektoral khususnya dengan dinas kesehatan, karena kedua dinas ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pendampingan dan edukasi langsung kepada sasaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Kerjasama yang dijalankan, kata Hasyim, dimulai dari pendampingan ibu hamil untuk mencegah kelahiran dengan riwayat stunting, pendampingan dan penyuluhan bagi calon pengantin, hingga sosialisasi terkait cara hidup sehat yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Maluku Tenggara juga tetap berkomitmen menjalankan program pengendalian penduduk dengan mengacu kepada pilar utama program Bangka Kencana. Melalui pemetaan kampung keluarga berkualitas atau kampung KB, pembentukan kelompok kegiatan atau POKTAN sebagai wadah pemberdayaan keluarga, dan fokus tingkatkan minat pengguna KB bagi pasangan sah usia subur dalam rangka pengaturan cara kelahiran dan jumlah anak. Hasyim berharap berbagai upaya yang dijalankan melalui program-program yang diusung turut mendapat dukungan dan respon positif dari semua pihak, terutama masyarakat. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
0: Pengembangan usaha teri asap mulai digeluti masyarakat Ohoi Salayar, Kecamatan Manyau, Kabupaten Maluku Tenggara, guna meningkatkan taraf perekonomian setempat.
11: Komunitas UMKM di Desa Salayar saat ini tengah gencar memproduksi teri asap yang menjadi produk andalan desa tersebut. Ketua RRI Yanti Wabula, salah satu pelaku UMKM dari Desa Salayar, mengatakan awal mula adanya teri asap ini karena pihaknya ingin mengolah sumber daya ikan teri atau ikan puri yang selalu berlebihan pada musim tertentu. Dengan begitu, teri tidak hanya bisa dijual mentah kepada pengepul atau di pasar tradisional, tetapi juga bisa diolah menjadi oleh-oleh khas dari Kepulauan Kei.
17: Hasil terbanyak di Selayar itu adalah ikan puri. Selain ikan puri, ada ikan momar, ikan komo. Jadi yang katong ambil kesimpulan bahwa sebaiknya puri, karena ketika itu sangat banyak, perusahaan kan kadang menerima tetapi tampung dulu. Terus harganya juga menurun. Terus selamanya juga, kalau seperti itu kan kita olahan dalam jemur di matahari, tetapi kita berpikir ide apa lagi selain matahari yang praktis langsung dimakan tanpa mengurangi kadar gizinya.
11: Lebih lanjut, Wabula menjelaskan terinspirasi dari cara pengasapan manual, pada akhirnya ikan teri diasap menggunakan oven pemanggang khusus. Ini menjamin produk menjadi lebih steril dan terpanggang dengan hasil matang merata.
17: Ibu-ibu awalnya dengan manual, mereka mencoba dengan asapan sederhana, lalu idenya mengasap puri ini dengan berbagai eksperimen dari menggunakan berbagai macam hal, akhirnya muncullah satu kesimpulan bahwa oh ternyata kita mengeringkannya pakai batu kilat, lalu jadilah dari asap. Supaya maksudnya ini intinya gini, kita mau apa yang kita produksikan dari gabung pu alam ini dia tidak terbuang sia-sia.
11: Sejauh ini belum ada rumah produksi yang berdiri sebagai tempat bernaung komunitas ikan teri asap di Desa Salayar. Semuanya masih dikerjakan secara manual dan dibantu oleh beberapa anggota DPRD Maluku Tenggara dari daerah pemilihan K kecil. Dari Langgur, Meima Turbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, demikian Kaleidoskop edisi minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Meima Turbongs pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
3: Sekian Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual.

0: Pendengar, demikian Sepekan Info edisi hari ini yang disampaikan oleh reporter kami Mei Motorbongs, menempatkan kita di menit ke-30 bergeser dari pukul 19 malam ini. Untuk Anda pendengar, terima kasih yang masih tetap stay bersama kami di frekuensi 103,6 MHz. Dan kini pendengar, saya Ellen Letira temani Anda menggantikan rekan Tuti Lontor di meja siar, masih bersama Arif di meja operator dan rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Rumheng Desa Fan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

RRI Tualdi Langgur menemani Anda pendengar jam 7 malam lebih 49 menit. Kebersamaan kita kini pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat malam. Semoga kabar baik, selamat berhari Minggu walaupun hampir usai dan akan memasuki lagi awal pekan yang tentunya penuh dengan kesibukan. Berharap itu tidak menjadi beban untuk Anda di saat ini, di mana Anda bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda, bagi Bapak Ibu yang anaknya akan melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan. Nah, pendengar, ini sistem penerimaan murid baru atau SPMB merupakan program penerimaan peserta didik di Indonesia sejak 2025 lalu. Nah, kehadiran tidak sekedar mengganti nama dari penerimaan peserta didik baru atau PPDB, tetapi juga membawa sejumlah perubahan. Nah, SPMB merupakan sistem penerimaan murid yang mana dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Nah, pendengar, melalui program ini pemerintah berupaya untuk memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Nah, salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pergantian istilah jalur zonasi menjadi jalur domisili. Nah, dalam hal ini penempatan murid mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah berdasarkan wilayah administratif yang telah ditetapkan pemerintah daerah. SPMB juga menerapkan pendekatan rayon, tujuannya untuk memastikan setiap murid memiliki kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan terdekat dari domisilinya. Nah, dibandingkan PPDB, cakupan pengaturan dalam SPMB dinilai lebih luas dan sistem ini menjadi

0: Sistem ini tidak hanya mengatur proses seleksi, tetapi juga mencakup pembinaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid baru. Itulah pendengar, satu informasi untuk Anda. Nah, dengan berlakunya secara nasional, ini pemerintah berharap penerapan SPMB ini dapat memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Nah, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga ekonomi tidak mampu, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat nantinya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia Tual di Langgur menemani Anda pendengar. Kami cukupkan sajian lagu-lagu pilihan pop Indonesia untuk Anda. Dan selanjutnya di ruang dengar Anda kami hadirkan nyanyian rohani menemani Anda, saudaraku umat Katolik yang berbahagia di malam ini. Kami ucapkan selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk Anda saudara, dan selamat mendengarkan.

engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

101 RRI Tualdi Langgur menemani Anda pendengar. Selamat malam dan terima kasih bagi Anda, saudaraku umat Katolik yang berbahagia. Sejian lagu-lagu rohani masih kami persembahkan di ruang dengar Anda hingga nanti di tepat pukul 21.00 waktu Indonesia bagian timur. Selamat malam untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami di malam ini. Semoga sukacita dan damai sejahtera selalu menyertai Anda di sana.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Bapakku yang Maha Tahu, ku akui seringkali imanku ku jangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa Engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima Engkau walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu. Sungguh hidupku.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, jam 8 malam ini lebih 38 menit. Spesial lagu-lagu rohani sudah kami persembahkan untuk Anda, saudaraku umat Katolik yang berbahagia, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, juga yang ada di Bumi Jargaria, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, dan juga yang ada di MTB Maluku Tenggara Barat, Bumi Duan Lolat. Untuk Anda, semoga sajian lagu-lagu pilihan tadi memberikan Anda sukacita serta damai sejahtera. Ya, masih melanjutkan kebersamaan kita pendengar dengan sajian kidung-kidung rohani untuk Anda.

Pendengar umat Katolik di manapun Anda berada, di ruang dengar Anda kami sudahi kebersamaan kita untuk sajian Kidung-Kidung Rohani di malam ini. Dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan lagu-lagu pilihan rohani lainnya untuk Anda. Dari Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kabupaten Maluku Tenggara kami ucapkan selamat malam, shalom, dan sampai jumpa.

0: Tepat pukul 21.00, pendengar, kami ajak Anda kita ikuti sajian Warta Berita Nasional dari Pro3 Jakarta.
1: Dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
3: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
3: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
2: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam Konstitusi Bela Negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ingin melintas di hadapan bintang kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
7: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Latsatnil juga di daerah untuk pengkat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi, bahwa memang Latsatnil untuk pengkat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
8: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program. Para industri-industri besar untuk...
9: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
8: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program. Para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
9: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar mengatakan, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
10: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
9: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
12: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
13: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
11: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
16: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
15: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
18: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore nggak bisa, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
17: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
19: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus sekebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
20: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
19: Ya, dan pendengar, di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunuhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
0: Actually, we celebrate every year.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh Ibu Negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat makan.
1: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian pendengar sajian Warta Berita Nasional untuk malam ini, dan menempatkan kita di menit ke-28, kini bergeser dari jam 9 malam ini. Selanjutnya nanti pendengar akan kita bersama di siaran berjaringan Budaya Serumpun. Untuk malam ini akan kami ajak Anda juga kembali bergabung bersama program 4 Ambon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, pendengar, untuk Anda selanjutnya kami hadirkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara, budaya lintas seribu pulau untuk Anda pendengar di kesempatan malam ini. Saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama program 4 Ambon. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Sudah bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Lintas Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somlaki. Bersama saya, Rainer Helaha di RRI Ambon. Kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi Minggu 7 Juni 2026. Pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, dan RRI Bula. Bagaimanakah cerita dari masing-masing daerah tersebut? Untuk malam hari ini, RRI Ternate, RRI Tual, dan RRI Bula. Baik, pendengar, RRI Ternate akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini dengan topik petani rumput laut di Morotai. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabiasu Bajo, sahabat budaya. Salam jumpa kembali dalam program Budaya Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama saya Tasnim Nirwan dari RRI Ternate, akan menghadirkan obrolan salah satu petani rumput laut yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, Bapak Korlajang. Seperti apa obrolan saya bersama dengan Bapak Korlajang? Simak selengkapnya setelah yang berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabiasu Bajo, sahabat budaya. Salam jumpa kembali dalam program Budaya Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama saya Tasnim Nirwan dari RRI Ternate, akan menghadirkan obrolan salah satu petani rumput laut yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, Bapak Korlajang. Seperti apa obrolan saya bersama dengan Bapak Korlajang? Simak selengkapnya setelah yang berikut ini.

0: Baik sahabat budaya, saat ini saya bersama dengan koordinator dari kelompok Tani Rumput Laut Plasma 3. Dengan siapa saya berbicara, Bapak?
1: Mas Kurlajang.
0: Mas Kurlajang, sudah berapa lama ini menjabat sebagai koordinator?
1: Kalau bentuk kelompok plasma baru sekarang, baru mulai sekarang.
0: Baru berapa bulan?
1: Baru satu bulan ya?
0: Satu bulan. Nah ini satu kelompok ini terdiri dari berapa orang, Dok?
1: 10, termasuk dengan 10 anggota, satu ketua, jadi 11.
0: Baik, nah ini terkait dengan budidaya rumput laut ya. Ini cara bagaimana membudayakan rumput laut biar rumput laut itu dipanen maksimal begitu.
1: Kalau kita sesuaikan dengan cara potong, berapa gram kita potong, berapa hari yang kita akan panen. Kalau 1 gram kita potong berarti 1 bulan. Kalau 1/2 gram kita potong berarti dia harus 45 hari. Nah, itu target panen. Paling kecil ya kita harus tunggu 2 bulan baru kita panen.
0: Oke, jadi bagaimana supaya rumput laut itu maksimal dengan cara potongnya ya, cara ambilnya juga, dan maksimal untuk panennya 45 hari. Oke, berarti 1 bulan lebih sedikit ya. Oke, baik. Nah, ini bagaimana cara untuk menghadapi tantangan ya, biasanya kan rumput laut kan budidayakan ini kan untuk maksimalnya 1 bulan lebih ya, 45 hari. Nah, tantangan yang dihadapi oleh para petani rumput laut apa nih?
1: Tantangan yang kita hadapi hanya hama, kan dia dua jenis seperti kalau kita sini bilang gaya kado, seperti penyakit putih. Kalau memang kenal penyakit putih, waktu hama penyakit putih kita tidak akan panen. Jadi kita hanya berusaha untuk mendapatkan bibit, untuk panen tidak bisa. Jadi kalau dia hama kado itu masih bisa dipanen, tapi kalau hama putih tidak bisa dipanen.
0: Iya, baik, berarti ada hama putih dan hama kado. Nah, ini berbeda juga gitu ya. Nah, untuk solusi mengatasinya bagaimana, Bapak?
1: Solusi mengatasi hanya tidak bisa membiarkan rumput laut, tidak bisa membiarkan bibit itu habis. Jadi kita terus berusaha untuk mengelola bibit sisa saja.
0: Oh, untuk obat-obatan yang digunakan biasanya apa untuk mengatasi hama tersebut?
1: Kalau berbicara masalah obat, tidak ada obat. Kita hanya bisa memotong di mana batas putih, penyakit putih itu, kita potong batas itu, terus kita tanam lagi.
0: Oke, memotong supaya tidak tersebar, tidak gitu tersebar. Ya. Oke, dan itu tentunya mengatasi daripada masalah hama tersebut. Ya, dan sejauh ini ya, waktu panen yang ideal dan bulan-bulan apa saja yang harus kita tanam biar panennya juga maksimal, merata gitu.
1: Kalau biasa kita panen, kalau kita tanam di bulan 1, ya harus bulan-bulan 3 kita sudah panen. Itu pun kita rebut. Kan hama ini kan dia satu tahun itu dua kali hama. Kadang sampai 3 sesuai dengan cuaca yang ada. Kalau memang cuaca tidak bagus sesuai dengan musim gelombang, itu dia naik kotoran. Jadi kita harus cepat. Kalau tidak cepat, itu akan habis.
0: Ya, baik, berarti tergantung dari cuacanya gitu. Cuaca. Ya. Nah, untuk musim ombak saat ini gitu ya, di bulan Desember dan sebagainya, tergantung dengan musim

0: maka bibit itu tetap patah dan hanyut.
1: Oke, baik. Nah, untuk terkait dengan sekali panen nih, jumlah yang didapatkan itu berapa?
0: Kalau kita tanam 200 potong tali, ya kita harus panen 100. 100 itu untuk persiapan bibit dibelah lagi, dikumpulkan. Untuk kita putarkan itu bibit yang 100. Kalau kita tanam 200, kita panen 200, maka bibit kita habis. Jadi kalau kita tanam 200, ya panennya harus 100. Jadi kalau 100 kita panen, itu beratnya sekitar 500 kilo.
1: 500 kilo, 500. Berarti 200 bibit itu dilipatkan, dibagi dua.
0: Begitu. Ya, yang okay. 100 untuk panen, yang 100 juga untuk bibit.
1: Oke, berarti dibuka ya. Jadi 200 itu 100 untuk bibit dan 200 untuk dipanen. Nah, untuk panennya sendiri itu kira-kira mencapai atau berkisar berapa ton atau berapa gitu?
0: Kalau kita panen, maksudnya kita panen semua. Yeah. Kalau panen semua dia berkisar sekitar 1 ton. 1 ton lebih, sekitar 1 ton 100, kadang 1 ton 200, sesuai dengan perkembangan rumput laut.
1: Oke, jadi bisa maksimal 1 ton gitu ya, ataupun lebih gitu ya, bisa ya. Nah, ini terkait dengan pendapatan yang dihasilkan dari 1 ton ini, kira-kira pendapatan yang diterima berapa bersihnya?
0: Kan dia per kilo 10.000. Jadi kalau 1 ton dia kita tetap capai 10 juta per 1 ton. Di saat musim kita bisa panen dalam 1 ton, maka kita dibayar sebanyak 10 juta.
1: Jadi 10 juta itu dari panen 1 bulan lebih ya, 45 hari. Nah, ini setelah 45 hari ditanam kembali. Oke, baru nanti dipanen kemudian 45 hari lagi begitu ya. Jadi jangka waktunya cukup ini ya, berkisar sangat dekat gitu ya. Nah, ini untuk mencapai panen raya. Nah, terkait dengan pembagian gitu, ini kan satu kali panen 10 juta untuk pembagian ke anggotanya, bagaimana itu Pak?
0: Kalau ke anggota, kalau kita plasma seperti ini, kita tidak bagi hasil. Kalau kita tanam pribadi, ya tetap pribadi, kita punya sendiri. Tapi kalau kita kelompokin untuk perusahaan, dan kita digaji, kerjain digaji.
1: Oke, baik. Dan ini selain dari kelompok plasma ya, ada juga kelompok-kelompok lain yang berkolaborasi di sini.
0: Masih ada, masih beberapa kelompok yang terpisah dari plasma. Memang kita sudah masuk di satu perusahaan, tapi ada beberapa kelompok yang terpisah.
1: Oke, baik. Nah, untuk harapan dari koordinator dan juga para petani rumput laut ini, apa kedepannya untuk pemerintah dan juga perusahaan tersebut?
0: Kita hanya, artinya kita kalau menanam pribadi ya kita mengharapkan pemerintah. Tapi kalau kita bekerja dengan perusahaan, berarti kita petani hanya meminta dukungan dan terus perusahaan selalu melihat kita di sini.
1: Oke, baik. Dan terima kasih Bapak ya, sudah berbagi terkait dengan bagaimana menanam rumput laut dan juga bagaimana pengalamannya gitu ya. Demikian obrolan saya bersama dengan Bapak Korlajang selaku Koordinator Petani Rumput Laut di Kabupaten Pulau Morotai. Semoga bermanfaat. Saya Tasnim sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai torang baku dapat lagi. Syukur dofu tabia subajo.

Demikian pendengar cerita dari RRI Ternate. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Tual dengan topik tari sawat jangan dibiarkan ia tergerus. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum, shalom, apa kabarnya Anda di sana? Sukses untuk kita semuanya. Saya sengaja mengajak Anda, kita berkunjung bersilaturahmi ke satu ohoi atau desa di Kabupaten Maluku Tenggara. Dian Darat nama desanya. Di Dian Darat ini sedang dilakukan satu festival budaya Facebook oleh sanggar yang ada di Ohoi Diandara sendiri. Dan satu yang menarik perhatian kami adalah sawat, yang mana sudah tidak asing lagi untuk sebagian masyarakat Maluku. Sawat adalah sebuah tarian pergaulan dari Kei yang cukup sering ditampilkan dalam berbagai acara. Hari ini cukup populer karena cukup mudah dipelajari dan memiliki makna yang menarik untuk disimak. Tari ini adalah sebuah keramahan dan memiliki pesan perdamaian yang cukup kental di dalamnya. Tari sawat biasanya ditampilkan dalam satu paket musik sawat yang berupa gendang, rebana atau tifa, lalu ada suara gongnya juga, dan suling. Keunikan tari sawat sebenarnya terletak pada pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Perdamaian dan keselarasan hidup yang begitu terlihat dari gerakan-gerakan yang ditampilkan. Lekuk tubuh para penari yang gemulai dan indah ini mencerminkan keramahan. Dan bila disimpulkan bahwa tari sawat adalah tari yang sederhana namun memiliki makna yang sangat luar biasa. Keberadaan tari ini tidak akan bertahan tanpa adanya kepedulian masyarakat untuk terus melestarikannya. Tarian ini sangat penting untuk sering ditampilkan dalam berbagai acara publik sehingga masyarakat pun akan tahu dan selalu ingat akan makna perdamaian di dalamnya. Untuk itu, tetaplah melestarikan budaya kita sebagai penerus bangsa. Nah, di malam hari ini sudah ada seorang pelatih, guru beliau, lalu ada juga kepala ohi atau kepala desa yang sama-sama bertanggung jawab untuk melestarikan tarian sawat ini. Di perjumpaan kita, kami hadirkan obrolan kami dengan Bapak Febi dan juga Bapak Samuel. Saya sudah bersama dengan tokoh adat, beliau juga adalah kepala desa atau kepala ohoi dan juga pelatih. Nah, beliau yang selalu meluangkan waktu untuk merawat dan menjaga adat istiadat, terutama dari sisi tarian yang dipersembahkan khusus untuk kita semuanya dan juga untuk anak-anak yang ada di Ohoi Dian Darat ini. Saya bersama dengan tokoh adat dulu, bagaimana beliau dengan perangkat ohoi dan juga toko-toko adat lainnya menjaga kelestarian adat budaya, tradisi terutama tarian kita yang ada di Kepulauan Kei, tari sawat sendiri. Bapak Sam, untuk tari sawat ini bagaimana dari sisi toko adat Bapak bersama dengan warga merawat tarian kita yang ditinggalkan atau diwariskan oleh leluhur kita?
1: Ya, terima kasih. Kebetulan tari sawat ini lama kelamaan bisa pudar atau menghilang. Makanya kami dari pihak ohoi atau desa mengangkat pelatih-pelatih yang baru untuk melestarikan kebudayaan kita orang Kei ini, supaya jangan kita punya anak-anak cucu yang dari belakang ini tidak tahu lagi itu bagaimana caranya mengembangkan tari-tarian khas orang Kei ini. Begitu.
0: Jadi pendengar, ini ada satu ketakutan oleh Bapak Sam. Memang ini ketakutan kita bersama, karena dengan perkembangan kemajuan zaman ini bisa mengikis apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Warisan-warisan yang harusnya kita jaga, kita rawat, ini sudah tidak lagi kita jaga. Ya mungkin dengan adanya pelatih yang ikhlas meluangkan waktu untuk melatih anak-anak generasi muda dengan tarian, dengan nyanyian, ini bisa melestarikan adat dan budaya kita. Saya sudah bersama dengan Bapak Febi. Ini setiap harinya melatih bukan hanya anak-anak di Dian Darat, tapi juga anak-anak ohi-ohi tetangga untuk mengetahui bagaimana gerak tari dari sawat itu sendiri. Bapak Febi, terima kasih untuk malam hari ini, waktunya sangat istimewa sekali.
1: Ya,
0: Sereri hadir di Festival Budaya Ohoi Dian Darat. Yang paling banyak ditampilkan adalah tarian, tapi saya tertarik dengan tari sawat ini, Pak.
1: Ya.
0: Bapak. Untuk tari sawat setiap harinya diajarkan untuk anak-anak ya, Pak?
1: Ya, untuk
2: tarian itu kita sudah jadwalkan satu minggu 3 kali untuk melestarikan kembali budaya yang ada di Tanah Tepap atau Tanah Kei. Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa untuk generasi muda sekarang ini, mulai dari musiknya sampai kepada tariannya, itu makin hari makin terkikis habis karena terpengaruh budaya-budaya dari luar. Untuk itu kami mulai melestarikan itu dengan membuat salah satu sanggar yang namanya Sanggar El Labnuhu. Nah, lewat sanggar itu kami difasilitasi oleh pihak Ohoy, tipa, gong, seruling. Dari situ kami mulai melatih anak usia dini untuk bagaimana cara untuk memukul tipa, meniup suling, khusus untuk suling sawat, suling cakalele, kemudian cara memukul tipa untuk tipa sawat, bunyi tipa cakalele, itu kami tetap memberikan, mengajarkan itu kepada generasi-generasi sekarang. Akhirnya, puji Tuhan, lewat kerjasama dari adik-adik mahasiswa UGM untuk pelaksanaan kegiatan festival budaya, itu kami sudah koordinasi bersama dari pihak adik-adik mahasiswa untuk meminta bantu kami dari pihak sanggar untuk mengisi acara dimaksud. Untuk itu, mulai dari 2 minggu kemarin, itu kami tetap bersama-sama dengan anak-anak siang malam. Itu kita tidak pakai jadwal lagi, karena waktunya sempit, maka kita tidak pakai jadwal lagi. Setiap malam itu rutin untuk kita lakukan latihan.
3: Tapi itu bukan hanya untuk tarian sawat ya, tapi tari dari Kei semuanya akan ditampilkan di panggung ini.
2: Iya. Bukan saja tari sawat yang kita tampilkan. Contoh tarian penjemputan. Tarian penjemputan itu otomatis busananya beda. Kemudian tari syariat. Tari syariat itu tari muda-mudi. Busana juga beda. Kemudian tari cakalele. Cakalele ini memang beda sekali karena ini dia bernuansa kekerasan. Tarian istilah orang Kei itu tari baku potong, peperangan. Nah itu otomatis busananya beda. Dengan irama musiknya pun beda.
3: Oh itu harus pakai irama juga?
2: Iya, musik juga. Oh, yeah. Jadi musik untuk tari cakalele ini beda dengan musik tari sawat.
3: Kalau sawat ini dia memerlukan alatnya apa saja? Bapak?
2: Sama saja, tipa, gong, dan seruling. Cuma untuk alunan nadanya itu beda.
3: Jadi yang Bapak Febi ajarkan ini bukan hanya tariannya, lenggak-lenggoknya, tapi juga cara pukul, cara tiup. Berapa jenis pukulan sih Bapak?
2: Kalau untuk tipe sawat itu ada 2 jenis pukulan, yaitu pukulan biasa dabel. Ada 1 dabel, 1 itu pukulan biasa. Tetapi kalau untuk pukulan untuk tari cakalele itu dia agak cepat. Ya, itu lebih cepat. Tapi kalau tari sawat itu dia agak lambat. Tapi ada drebelnya. Ada pukulan drebelnya.
3: Tapi untuk menyatukan itu agak sulit toh, Pak. Bunyi pukulan tipanya dan juga serulingnya itu agak susah. Waktu diajarkan itu tiga-tiganya satu kali jalan atau memang diajarkan satu-satu?
2: Iya. Untuk masing-masing
3: ini pemula ya?
2: Ya, untuk masing-masing tari itu diajarkan beda-beda, tidak diajarkan satu kali. Diajarkan contoh kalau tari panah, khusus tari panah saja, diajarkan tari panah dengan irama musiknya, dengan gerakan-gerakannya. Kemudian selesai dari tari cakalele, itu baru kita kembali ke tari sawat. Iramanya beda masing-masing.
3: Tapi pada waktu itu kan pergantian dari satu tari ke satu tari yang lain ini kan dia cepat itu.
2: Iya.
3: Jadi ada kode langsung berganti. Untuk anak-anak kita sendiri yang diajarkan ini usia berapa sih Pak?
2: Usia 12 tahun.
3: 12
2: tahun sampai 14 tahun. Itu siswa SMP yang kita ajarkan.
3: Tapi mereka antusias untuk mengetahui itu besar sekali ya?
2: Mereka semangat sekali, karena memang perlu untuk kita tetap melestarikan budaya daerah, budaya khusus budaya Kei untuk musik-musik tradisionalnya. Karena sekarang ini untuk pemuda saja tidak tahu untuk cara meniup suling untuk tarian.
3: Khusus sawat.
2: Sawat maupun cakalele itu generasi muda sekarang ini hampir pada umumnya tidak tahu. Untuk itu sebagai pelatih, karena pelatih punya dasar untuk musik itu ada, maka dikumpulkan, diberikan kesempatan, dipercayakan oleh pihak Kohoi untuk mengumpulkan generasi-generasi muda, anak-anak usia dini untuk kita mulai merangkul mereka untuk bentuk satu sanggar untuk
4: alat-alat kopi. Alat-alat ini didapat dari mana, Bapak?
2: Dapat dari pihak Ohoi.
4: Iya,
2: Ohoi memesan tipa, lalu diberikan kepercayaan untuk sanggar untuk mengelola.
3: Tapi kan kita punya alam, maksudnya adalah alam kita telah menyiapkan semuanya gitu. Kita punya bambu, kita punya semuanya. Kenapa tidak dimanfaatkan saja, tapi harus membeli lagi, Bapak?
2: Karena faktor pertama, kulit kambingnya ini kita dapat susah atau kulit kerbau. Akhirnya mesti kita pesan. Kita pesan dari luar. Kemudian tua-tua yang punya bakat dan minat untuk membuat tifa sudah meninggal semua. Generasi-generasi muda sekarang tidak bisa untuk membuat kembali itu. Akhirnya mesti kita pesan dari luar. Jadi ini perlu untuk ke depan mungkin dari pihak Ohoi bisa membuat salah satu seminar untuk menghimpun kembali generasi-generasi muda untuk mengembangkan kembali alat-alat musik yang sudah hilang itu bisa untuk generasi-generasi muda bisa ke depan tidak lagi untuk kita beli dari luar tetapi pengadaan dari dalam sendiri. Jadi mungkin harapan kami dari pihak sanggar kepada pihak Ohoi seperti begitu.
3: Kebetulan Bapak Sam di sini gitu. Bapak Sam, kita punya sudah punya sanggar anak-anak yang sudah punya keinginan yang kuat untuk menjaga dan melestarikan tarian kita, nyanyian kita, tapi mereka masih terkendala dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Febi tadi. Dari pihak Ohoi sendiri mungkin punya rencana besok-besok ya jangan lagi beli atau kita bisa membuatnya sendiri dan ini juga bisa bermanfaat untuk bapak-bapak di Ohoi yang lainnya untuk membuat alat musik itu sendiri, Bapak.
1: Ya, terima kasih. Sebenarnya dari pihak Ohoi ini sudah berkeinginan untuk membeli alat-alat musik yang tradisional ini karena seperti tadi yang Bapak Febi bilang itu generasi-generasi yang sudah berlalu itu tidak ada lagi sehingga yang akan datang ini terpaksa kami ambil jalan pintas seperti kami membeli dari di toko di Tual atau di Langgur atau di Tual begitu. Jadi bagi mereka ini kami akan menyisipkan dana untuk pelatih-pelatih ini untuk seperti mereka punya pakaian-pakaian tari-tarian itu kami siapkan itu tiap tahun kami memberikan dana sedikit untuk mereka untuk latihan-latihan setiap waktu kalau mereka mau latihan ya anggaran itu kita siapkan untuk kita menyerahkan ke pelatihnya itu supaya mereka mengelola lalu mungkin membeli alat-alat yang masih kurang seperti suling yang lain-lain juga tuh. Jadi kami memang sudah siapkan sudah beberapa tahun lalu untuk pemula itu. Jadi alat-alat itu semua disimpan di kantor Ohoi. Jadi bila mana mereka mau latihan baru mereka mengambil di kantor Ohoi.
3: Artinya dari pihak Ohoi sendiri mendukung ya apa yang dilakukan oleh teman-teman sanggar, Bapak Febi dan juga anak-anak kita yang mendukung bakat mereka.
1: Iya, betul. Kebetulan Bapak Febi ini orangnya hobi juga untuk itu. Jadi kami mengangkat beliau ini sebagai pelatih di sini, sanggar ini. Jadi kami berkewajiban untuk membeli atau sedikit lah untuk pos-pos mereka ini. Ya, jadi mereka tetap dapat support dari Ohoi. Jadi dana itu kami akan berikan kepada pelatih-pelatih ini supaya mengembangkan tari-tarian tradisional ini.
3: Ini Bapak Febi perhatiannya luar biasa sekali dari pihak desa tadi disampaikan oleh Bapak Sam ini. Saya ingin lebih jauh lagi mendalami seperti itu Bapak Febi tentang tari sawat kita ini karena ini adalah ciri khas kita. Tari sawat tidak ada di daerah lain gitu, adanya di Kepulauan Kei dan kita yang harus menjaganya seperti itu. Tari sawat sendiri ini ada pakaian khusus seperti di daerah lain harus mengenakan kebaya atau baju kurung dan lain sebagainya. Kita punya baju khas untuk satu tarian ini atau tidak?
2: Ya, kalau untuk satu khas untuk tarian sawat ini tidak ada.
3: Kecuali
2: biasanya
3: acara ya, adat
2: kecuali,
3: ya
2: kecuali acara adat. Biasanya itu kita pakai itu kain kebaya putih, baju rok kain yang berwarna kain merah yang ada mas-masnya corak-corak masnya itu. Kemudian kalau tidak bisa juga kita gunakan baju adat, baju merah adat sebagai kalau laki-laki itu baju merah adat, baju adat, kemudian celana hitam, dan untuk perempuan itu kebaya putih dan juga kain berwarna merah. Kemudian ada hiasan-hiasan emas begitu. Nah itu. Tapi untuk ditentukan bahwa tarian sawat ini harus pakaian khusus, karena orang tua dolo-dolo itu, tua-tua kita dolo-dolo itu belum ada pakaian itu. Mereka busana apa saja mereka pakai.
4: Yang penting adalah tariannya.
2: Iya, yang gitu penting ya. Mereka bisa untuk menampilkan tarian khas kayaknya itu, tari sawat itu.
3: Saya berpikir nanti seperti tarian Cakalile yang punya atribut khusus atau pakaian khusus seperti itu, tapi ternyata sawat ya yang penting tariannya sawat gitu ya. Jangan sampai diam di tempat atau melakukan gerak tari yang lain dalam musik dan irama sawat itu. Untuk tarian ini sendiri dan iramanya itu harus tampil di acara apa sih Pak?
2: Itu tarian sawat itu kalau orang tua kita dulu-dulu itu biasa ada kegiatan acara-acara, contoh acara-acara pernikahan, acara-acara ya keagamaan. Itu dulu kan kita belum mengenal itu adanya musik-musik sekarang. Dulu itu orang tua kita dulu-dulu cuma mengenal musiknya itu tipa, gong, dan seruling. Nah itu biasanya orang tua dulu-dulu menampilkan itu. Budaya itu yang selalu ditampilkan untuk acara-acara pesta pora, keramaian, dan lain-lain sebagainya. Itu biasanya orang tua-tua kita itu menampilkan itu. Jadi untuk sekarang ini baru kita sudah mulai mendengar itu ada musik-musik modern yang dia berkembang sekarang ini. Tapi orang tua dulu-dulu tidak pernah mengenal itu. Mereka cuma mengenal bunyi tifa, gong, seruling. Itu menandakan berarti kalau bunyi itu berarti orang sudah tahu bahwa di situ ada keramaian, di situ ada pesta pora. Jadi begitu.
3: Jadi irama ini memang identitas seperti itu. Identitas dari orang Kei sendiri dimanapun berada dan tidak akan terkikis oleh perkembangan zaman dengan irama-irama yang irama musik yang begitu banyak untuk saat ini. Bapak Febi, saya lebih fokus ke Bapak Febi karena sebagai seorang pelatih yang pasti lebih tahu bagaimana anak-anak di lapangan, berapa besar keinginannya dia dan berapa besar daya serap dia untuk memahami gerak tari dari tarian sawat itu sendiri dan juga mau belajar akan irama musik yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Febi. Tentunya ada kesulitan. Sebagai seorang pelatih, tips yang Bapak berikan atau metode khusus apa untuk yang sulit untuk menerima irama ini?
2: Iya, pertama-tama untuk musiknya, itu saya sendiri sebagai pelatih mencontohkan dulu. Daya tangkap anak ini dia sangat cepat, cuma dengar saja, cuma dengar irama musiknya. Jadi sebagai pelatih memberikan contoh 2-3 kali, kemudian diserahkan suling itu kepada anak untuk anak mencoba mempraktekkan kembali irama yang dimainkan oleh pelatih. Ketika salah diberikan pembinaan, jarinya harus begini. Bagaimana cara untuk kita mainkan musik yang bunyinya berbunga-bunga, itu kita harus buat tangannya seperti begini, berikan contoh, kemudian kita lepas. Bersyukur bahwa anak-anak ini punya daya tangkapnya yang begitu cepat, saya berikan kesempatan latihan untuk anak ini cuma 2 hari.
4: Langsung bisa
2: tangkap, sendiri. Langsung bermain sendiri. Wow. Saya kasih kesempatan dia 2 hari, hari ketiga, kembali dengan suling, tiup. Sebagai pelatih, saya suruh tiup supaya saya dengar. Tiup, saya dengar, oke. Besok bawa ke sekolah, kita coba kolaborasi dengan tipa. Hari ketiganya, itu langsung kita mulai dengan kolaborasi dengan tipa dan gong. Ya, antar dengan suling. Ternyata, jadi. Berarti, minat anak, semangat anak untuk musik tradisional itu sangat tinggi.
4: Keinginan. Jadi, untuk sawat ini kan tidak ada nyanyian, Pak, ya? Hanya musik, ya? Musik dalam satu zaman itu tariannya seperti apa sih? Tolong digambarkan sedikit. Ya. Lenggak-lenggoknya itu seperti apa?
2: Ya. Untuk tarian sawat ini, kita menari itu tangan kita itu dikipas ayun-ayun, pokoknya digerakkan ayun-ayun, bukan seperti kita goyang-goyang di pesta supaya kita kasar-kasar, tidak. Lemah lembut yang kita harus gunakan. Orang yang memang lemah lembut, orang yang memang punya tubuhnya itu harus.
4: Berarti itu hanya untuk perempuan.
2: Perempuan dan laki-laki semua. Jadi untuk tari sawat ini bukan saja tergantung kepada perempuan.
4: Iya.
2: Ini dia satu pasangan. Bisa laki-laki.
4: Oh, jadi laki-laki perempuan.
2: Iya, laki-laki perempuan, bisa juga perempuan sendiri, bisa juga laki-laki sendiri. Tergantung. tergantung bisa ketong, bisa kita bisa kombinasi antara laki-laki dan perempuan, ataukah bisa perempuan sendiri dan laki-laki sendiri. Yang penting kita cari orang yang memang punya bakat, memang menari. Kalau orang yang punya bakat tidak menari, otomatis pada saat mereka melambaikan tangan,
4: tapi,
2: itu beda dengan...
4: Tapi mohon maaf Pak, tarian itu kita lihatnya gampang Pak.
2: Iya.
4: Cuman berdiri, memainkan jari jemari, tangan. Iya. Tapi begitu mempraktikkan sulit, saya sudah coba. Iya. Sampai sekarang saya belum bisa.
2: Iya, itu karena bukan bakat. Kalau orang yang punya bakat, untuk itu otomatis... bisa untuk ketika diberikan kesempatan dilatih pasti bisa. Tapi kalau orang yang bukan punya bakat, biar latih juga, biar bagaimanapun kelenturan tubuh ini tidak mengizinkan.
4: Soalnya tangan saya kaku Pak.
2: Kelenturan tubuhnya itu, kelenturan tubuh dan geraknya itu memang tidak bisa. Kalau seumpamanya bakatnya untuk tari, ketika kita latih satu kali, kelenturan tubuhnya itu, gerakan tangannya itu sesuai. Jadi mungkin itu.
4: Jadi rata-ratanya seperti itu, orang kayak ketika mendengarnya langsung respect dengan sendirinya, langsung berdiri dan mengetahui itu ya. Itu luar biasa sekali. Mungkin ini sudah mendarah daging dari dulu ya. Tapi karena generasi kita kesini yang sudah sedikit berkiblat ke barat-baratan dan tidak ingin belajar, tapi alhamdulillah sudah ada sanggar apa tadi Bapak?
2: Sanggar Elabnuhu.
4: Sanggar Bapak Febi yang selalu melatih generasi-generasi penerus di Ohidian Darat untuk mengetahui tarian adat, lalu nyanyian adat juga. Beberapa lagu adat dari Maluku sendiri ditampilkan di panggung budaya. Bapak Febi sebagai seorang pelatih nih, berkaca dari perkembangan zaman saat ini ya, kemana anak-anak kita, baguslah kalau semuanya itu seperti di Ohidian Darat yang sudah terpanggil lalu ingin belajar. Tapi anak-anak kita di Ohi-Ohi lain, 190 Ohi sekian yang mungkin sudah tidak ingin lagi Bapak. Apa yang akan Bapak lakukan ketika tidak ada keinginan untuk belajar sebagai orang tua, sebagai seorang pelatih, apa yang akan dilakukan ini Bapak?
2: Ya mungkin harapan saya untuk semua kepala-kepala Ohoy yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kekecil, Nuhu Roa maupun Huyut, kami mengharapkan supaya mari kita memberikan respon yang baik kepada generasi-generasi berikut supaya kita tetap melestarikan budaya Ebab kita ini, khusus untuk musik tarian-tarian adat dan sesuai adat, yaitu tarian sawat yang merupakan budaya leluhur kita. Saya mungkin mengharapkan agar sebagai pimpinan-pimpinan Ohoy yang ada di Nuhuyut dan Nuhuroa, mari kita tetap melestarikan budaya leluhur kita. Mungkin itu harapan saya sebagai dari pelatih Sanggar Elabnuhu Dia.
4: Kalau saya ingin belajar ke sini juga boleh ya Pak ya, untuk menarikan tari sawat itu. Jadi kalau kami RRI mau diajarkan juga, boleh Bapak Febi ya?
2: Boleh.
4: Dari Dian Darat, Maluku Tenggara, kami persembahkan satu tarian untuk Anda, tarian sawat kami untuk pendengar di seluruh Nusantara. Terima kasih untuk waktunya.
2: Ya, terima kasih sama-sama.
4: Semoga... Nanti kami akan berkunjung lagi ke sini.
2: Iya, oke. Kami tetap menerima kehadiran RRI setiap kali kegiatan yang ada di Ohoy Dian Darat. Kami siap, Sanggar Elabnuhu siap untuk menerima.
4: Baik.
2: Terima kasih.

0: para pendahulu telah membuatnya dan mewariskan budaya ini untuk kita. Yang pasti tidak ada keinginan kalau apa yang mereka tinggalkan hilang di telan bumi. Harapan terbesarnya adalah sebagai generasi penerus, kita berlomba-lomba untuk menjaga keberlangsungan adat, istiadat, dan tradisi kita di bumi Pertiwi yang kaya akan adat, istiadat, tradisi, di mana semua ini juga yang membedakan kita dengan bangsa lainnya. Dari Kepulauan Kei, RR Ritual, saya Mat Doan Fatmawati. Terima kasih, Tabe Fanganan. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa.
1: Anda masih bersama kami dalam acara Lintas Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3.

Saudara mendengar, demikian cerita dari era ritual. Selanjutnya kita menuju ke era ribula dengan topik tradisi maulid di SBT. Pendengar, cerita dari era ribula berikut ini sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau edisi Minggu 7 Juni 2026. Saya Rainer Helaha mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Korwil 3 Nusantara. Semoga sahabat budaya malam ini tetap sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Sahabat budaya, malam ini dari Kota Minyak kami menghadirkan topik tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Seram bagian timur. Seperti apa keunikan-keunikan dari tradisi perayaan Maulid? Tetaplah bersama kami. Selalu diperingati peristiwa penting bagi umat muslim di dunia. Momen yang ditunggu-tunggu khususnya masyarakat muslim di penjuru Nusantara untuk merayakan Maulid Nabi, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai tradisi unik yang beragam. Di balik lantunan salawat dan doa, Maulid Nabi di Indonesia menyajikan berbagai tradisi yang kaya akan makna. Tradisi-tradisi ini hadir sebagai cerminan budaya lokal yang dipadukan dengan nilai-nilai religius agama Islam. Sahabat budaya, di Kabupaten Seram bagian timur sendiri, perayaan Maulid Nabi hampir dilaksanakan di semua tempat, baik di rumah, di taman pengajian, musola, dan masjid dengan beragam cara dan keunikan masing-masing. Di daerah pesisir Teluk Waru, Tutuk Tulu, Kian Darat, dan Nukarsingan, semua merayakan dengan suka duka. Perayaan ini biasanya diikuti ratusan warga setempat. Kemudian dibacakan kitab Maulid Al-Barzanji, Salaful Anam, Simtudoror, yang berisikan cerita-cerita perjuangan Rasulullah mulai dari lahir sampai wafat. Sebagaimana diungkapkan Hamzah Al-Hamid, Ketua Majelis Maulid Waratib Asalambula.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Berbicara tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sudah menjadi sebuah tradisi, yang mana tradisi ini dilaksanakan di Kabupaten Seram bagian timur ini pada umumnya, yaitu di kampung-kampung di pesisir seperti Kecamatan Teluk Waru, Tolo, Kian Darat, Pulau Gorong. Dan saya rasa bahwa perayaan Maulid ini dilaksanakan di seluruh negeri di Kabupaten Seram bagian timur. Sudah menjadi sebuah tradisi atau kewajiban bagi masyarakat Kabupaten Seram bagian timur ketika memasuki bulan Rabiul Awal, masyarakat pada umumnya akan berbondong-bondong untuk melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya perayaan Maulid Nabi ini kita mengikuti bukan di generasi kita ini saja, tapi kita mengikuti para leluhur-leluhur terdahulu yang bagaimana mereka sudah telah melaksanakan Maulid ini, dan ini warisan adat yang baik sebenarnya bagi kami, bagi kita masyarakat Kabupaten Seram bagian timur. Bahkan sudah menjadi kewajiban, bahkan yang terjadi di kampung-kampung itu, ketika datang bulan Maulid ini mereka mengorbankan segalanya, jiwa raga mereka korbankan. Bahkan kalau kita bilang tidak punya uang, mereka paksakan harus punya uang dan harus melaksanakan Maulid. Di kampung-kampung itu, contoh kayak kami di kecamatan Teluk Waru, itu beberapa marga-marga asli negeri seperti Rumbalifa, Kilbaren, Rumeun, mereka melaksanakan Maulid itu dengan marga-marga itu. Rumbalifa punya marga melaksanakan Maulid, Rumeun punya marga melaksanakan Maulid, Kilbaren, semuanya marga-marga itu mereka pasti melaksanakan Maulid. Kitab yang mereka bacakan itu kitab Maulid Barzanji dan Saraful Anam. Kalau kami di kecamatan Teluk Waru itu, ketika bukan kecamatan Teluk Waru aja, tetapi ini terjadi di Kabupaten Seram bagian timur ini pada umumnya, di setiap bulan Rabiul Awal di awal Senin pasti semua berkumpul di masjid untuk membacakan Barzanji dengan menyambut awal Rabiul Awal itu dengan membacakan Barzanji. Setelah itu Barzanji itu menjelaskan kitab Maulid yang menjelaskan tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW, menjelaskan tentang Nabi Muhammad, menjelaskan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Detail ya, sebenarnya Barzanji itu sudah detail. Semua Maulid itu detail untuk menjelaskan tentang akhlak, perangai Nabi Muhammad SAW.
2: Saya syair pujian
1: ya, di dalam Maulid itu menceritakan tentang syair pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Sahabat budaya, bagi umat muslim, perayaan Maulid Nabi merupakan kesempatan terbaik untuk mengingat jasa-jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban dunia. Selain itu, perayaan semacam ini diharapkan dapat menambah rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW itu kita berbicara tentang kecintaan. Kita sebenarnya perayaan Maulid itu untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti orang bertanya-tanya, kalau pada umumnya pasti orang awam itu bisa bertanya, kenapa harus kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya itu sebuah kewajiban. Karena cinta kita kepada Nabi Muhammad ini bentuk daripada rasa syukur kita atas lahirnya Nabi Muhammad, dan rasa syukur kita karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah rasul terakhir dan nabi terakhir. Kenapa kok orang-orang berbondong-bondong melaksanakan Maulid, cinta, dan ketika mendengar namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menangis? Sesungguhnya sudah menjadi kewajiban atau menjadi sebuah kewajiban bagi kita umat Islam untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita kalau hadir Maulid itu, ketika di Mahalul Qiyam itu, ketika dibacakan Mahalul Qiyam itu, ketika ya Nabi salam manusia berdiri di situ, ada sesuatu yang beda sebenarnya, ada sesuatu yang luar biasa itu sebenarnya. Cuma karena bahkan di makhluk kiam itu pada umumnya pasti orang menangis terseduh-seduh. Kenapa saya demikian? Karena mungkin mereka mengingat kita ini kan umat Nabi Muhammad, kita tidak lahir di zamannya Nabi Muhammad. Bagaimana? Karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita mengingat tentang perjuangan beliau, mengingat tentang perjuangan
2: kesederhanaan
1: Nabi Muhammad, bagaimana kita mengingat tentang akhlaknya Nabi, perjalanan hidupnya Nabi. Maka dari itu, karena rasa cinta itu sehingga kita semua menangis mengenang sosok Nabi Muhammad SAW. Tahan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan di setiap bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap inti daripada perayaan Maulid itu, yaitu kita berharap berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di yaumil kiamah insyaallah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Sahabat budaya, hal unik lain saat perayaan Maulid Nabi yaitu ekspresi kegembiraan anak-anak kecil saat berebut ampau dan telur rebus yang digantung di pohon bunga hiasan yang sebelumnya telah disiapkan. Pohon-pohon bunga ini biasanya ditaruh di tengah majelis, dan pada saat selesai pembacaan maulid, maka anak-anak ini mulai berebut mengambilnya.
1: Makanya Bang Firman, coba Bang Firman lihat di kampung-kampung ketika perayaan maulid, itu uniknya itu di anak-anak. Ketika perayaan maulid itu, pasti anak-anak sudah disediakan tempat. Seperti umbul-umbul, telur, disediakan pohon-pohon uang, di situ ditaruh uang 1000, 2000 supaya anak-anak itu bergembira. Mereka senang, bergembira, bahkan ketika dilantungkan kasih itu anak-anak pada semuanya bergembira, banyak yang semangat untuk melantungkan kasidah. Memang orang tua-tua mereka itu sudah menyiapkan tempat untuk anak-anak itu, untuk bergembira. Sebenarnya
2: dan orang sebenarnya melarang.
1: Ya, dan tidak ada yang melarang. Sebenarnya ini karena lahirnya Nabi Muhammad ini kita disuruh untuk bergembira. Anak kecil, orang tua, apa yang susah, yang miskin, kita disuruh untuk bergembira. Tidak ada kesedihan dalam hati kita karena ini bentuk daripada rasa cinta kita, rasa kegembiraan kita karena lahir sosok yang mulia ini Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah itu rahmat bagi alam. Karena rahmat itulah. Makanya setiap bulan Maulid, setiap bulan Rabiul Awal, pasti kita semua bergembira. Mau miskin, mau kaya, mau yang sakit, yang kecil, yang besar, semua, mau pejabat maupun masyarakat biasa, semua kita disuruh untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang sudah diajarkan oleh leluhur kita, orang tua-tua kita, nenek-nenek moyang kita. Ini contoh yang mereka sudah ajarkan. Ini tatanan adat, tradisi di Kabupaten Seram Bagian Timur yang sudah ditanamkan ratusan tahun yang lalu. Kita hidup dengan mereka itu sangat jauh, bahkan ratusan tahun. Kenapa kita sampai sekarang masih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ini tradisi yang turun temurun telah diturunkan oleh para leluhur sampai kepada kita.
0: Sahabat budaya, untuk diketahui bahwa Maulid Nabi sendiri merupakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia termasuk Indonesia. Maulid Nabi jatuh pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah sekitar 570 tahun Masehi. Istilah Maulid atau Milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Tradisi perayaan Maulid Nabi mulai dikenal secara luas pada abad ke-12 Masehi, sekitar 300 tahun setelah wafatnya Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat budaya, di Bula dan beberapa wilayah di Seram Bagian Timur, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirayakan dengan penuh hikmat melalui pembacaan kitab-kitab maulid yang berisi syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan kitab ini menjadi inti dari perayaan maulid. Dalam setiap perayaan, masyarakat berkumpul untuk mendengarkan kisah kehidupan Rasulullah yang dipenuhi dengan keteladanan. Kitab maulid tidak hanya sekedar dibaca, tetapi juga disimak dengan penuh penghayatan sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi. Sahabat budaya, setelah pembacaan kitab-kitab maulid, kegiatan dilanjutkan biasanya dengan tausiah dan doa bersama. Tausiah biasanya disampaikan oleh ulama atau tokoh-tokoh agama setempat yang memberikan ceramah tentang makna maulid Nabi dan pentingnya meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat budaya, sebuah tradisi perayaan maulid di Seram Bagian Timur tentu bukan tanpa makna. Apa yang pernah dilaksanakan oleh para pendahulu di Seram Bagian Timur dalam menyambut dan mengekspresikan kegembiraan atas kelahiran Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi mereka, Nabi Muhammad memiliki jasa besar dalam membangun peradaban dunia. Semoga Maulid Nabi tahun ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita semua. Saya Firman Al-Hamid, salam budaya, sampai jumpa.

Pro 1 RRI Tualdi Langgur. Pendengar, baru saja kita ikuti siaran berjaringan untuk Lintas Seribu Pulau ya, di edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dan pendengar, kita sudah ikuti obrolan budaya dari beberapa daerah untuk Anda di malam ini. Semoga informasi yang kami bagikan tadi bermanfaat untuk Anda. Dan pendengar, temani tidur Anda di sana. Di malam ini kami punya sajian lagu-lagu pilihan untuk Anda dari beberapa daerah di Maluku pastinya untuk Anda, yaitu dari Tanakei, Tanai Valve. Dari Sunda ada juga kami pilihkan dari Banyuwangi untuk Anda, beberapa daerah di tanah air melengkapi kebersamaan kita. Lebih spesial lagi untuk Anda yang ada di Kota Tuan, Kabupaten Maluku Tenggara, dari tanah Sunda, dari Banyuwangi juga yang berdomisili di wilayah Kepulauan Ke. Kami temani Anda pendengar hingga nanti di tepat pukul 23.00 nanti.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

0: luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Itu tadi mendengar satu lagu dari Tanah Sunda. Ada A.A. Manikmaya dan juga satu lagu punya Anthony featuring Amelia Su dengan Boga Cinta. Iya, sudah menemani Anda di sana pendengar. Semoga tidur Anda makin lelap lagi. Jangan lupa untuk kembali kontrol keamanan rumah Anda supaya Anda istirahat hingga nanti besok pagi Anda kembali dengan sejuta pekerjaan yang sudah direncanakan di malam ini, kemarin ataupun sebelumnya Anda memasuki weekend. Nah, hati-hati di jalan bagi Anda Bapak Ibu yang tengah dalam perjalanan. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Tapi kalau sudah larut seperti ini, larut malam ya, tidak mungkin Anda memilih untuk keluar kota. Masih ada waktu hari esok untuk Anda bisa menyelesaikan semua pekerjaan Anda. Nah pendengar, jam 11 lebih 15 menit untuk Anda yang saat ini sudah beristirahat. Kami ucapkan selamat beristirahat dan kami tentunya masih hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan daerah. Kalau tadi dari Tanah Sunda, kita beralih ke Kalimantan Barat.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Selamat malam untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami. Dan itu tadi dua lagu pilihan dari Banyuwangi, temani Anda di sana. Banyuwangi yang mana kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Nah, saudara, dijuluki The Sunrise of Java, wilayah ini karena berbatasan dengan Selat Bali di timur. Nah, daerah berjuluk Bumi Blambangan ini memadukan pesona alam pegunungan, pantai yang eksotis, dan kekayaan budaya suku asing. Nah, pendengar, Banyuwangi membentang seluas 5.782,5 km dan ini menjadikannya kabupaten terluas di Jawa, hanya di Jawa Timur dengan jumlah seluruh di Pulau Jawa. Telah pendengar yang mana mengisahkan terkait dengan kota Banyuwangi dengan kekayaan budaya juga daya tarik wisata. Nah, kekayaan budaya ini Banyuwangi memiliki julukan dengan sebagai kota gandrung yang karena kesenian ikonik tari gandrung. Asal usul nama Banyuwangi juga sangat melegenda, berakar dari kisah cinta dan kesetiaan Putri Sri Tanjung yang difitnah oleh suaminya. Nah, saudara, ada juga daya tarik wisata. Banyuwangi memang memiliki destinasi wisata kelas dunia yang memadukan ekowisata dan petualangan. Nah, ada Taman Nasional Baluran, ada Taman Nasional Alas Purwo, ada Kawah Ijen, ada Pulau Merah dan Pantai Jawatan, dan yang terakhir kuliner khasnya di sana. Iya, bagi Bapak Ibu Anda yang sudah berkunjung di Kota Banyuwangi, tentunya Anda sudah melihat dan merasakan bagaimana kekayaan budaya di sana yang begitu kental. Ada juga daya tarik wisata yang luar biasa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur. Sayur, sayur, sayur. Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta Wijang, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar, itu tadi sejian lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk kesempatan malam ini, dan menempatkan kita di menit ke-52, bergeser dari jam 11 malam ini atau di pukul 23. Dan pendengar, kami saatnya mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah menemani dari pagi hingga kini. Dan semoga yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda di hari ini. Informasi juga hiburan yang sudah kami persembahkan untuk Anda. Dan nanti pendengar, kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan. Selamat malam untuk Anda dan selamat beristirahat.
1: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Minggu 7 Juni 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Elang Letiara bersama operator studio ada Arif dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Fan, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali Radio Republik Indonesia Tual kembali menemani Anda di pekan yang baru, Senin 8 Juni 2026. Bersama kami tim Bagini, Sewati, Bung Sandro dan Rian Ngerbingan di Pemancar Fan akan menyajikan untuk basudara serangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan sepanjang hari ini untuk memberikan semangat tersendiri untuk Anda pendengar di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Basudara, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, tetapi selalu memberikan pelajaran berharga. Karena hidup itu bukan tentang menunggu badai berlalu, melainkan belajar menari di tengah hujan. Dari sini, Jalan Soekarno-Hatta, Ohoyjang, Langgur, Maluku Tenggara, Indonesia masih ada.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?

0: sekali lagi maaf ya nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu. Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar. Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu. Tidak, terima kasih Pak. Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan? Ah, itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pakoh ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Selamat bergabung untuk saudara yang baru saja memantau siaran kami, RRI Tual. Sudah menit ke 11 bergeser dari jam 5 waktu Indonesia Timur. Ada sajian khusus untuk saudara pagi ini, lebih khusus ke muslimin dan muslimat. Insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Apa yang sudah kita planningkan untuk kita kerjakan, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Untuk saudara, ke ruang dengar Anda, lantunan kalamullah kami sajikan, kami pilihkan dari Al-Quran Surah Ar-Rahman oleh Syekh Mahmud untuk saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mendengarkan.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Patut bersyukur kita karena Allah masih mengizinkan kita untuk mendengarkan atau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di pagi hari ini, sumber ilmu, sumber kekuatan. Insyaallah kita mendapatkan syafaat dari kitab suci ini dan juga dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, kami ajak Anda, kita sama-sama membaca dan mendengarkan para zanji di pagi yang istimewa ini. Insyaallah seluruh perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tergambar di dalamnya bisa kita teladani dan contohi dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari mendengar, kita bersama-sama membaca dan mendengarkan para zanji. Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saudara kaum muslimin dan muslimat, insyaallah ridha Allah selalu tercurah untuk kita. Kita sudah membaca dan mendengarkan bacaan para sanji di pagi yang istimewa ini. Insyaallah kita bisa mengaplikasikan suri teladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita mendapatkan syafaat darinya. Di lain kesempatan nanti kami akan kembali menyajikannya untuk saudara kaum muslimin dan muslimat. Syukron ila liko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
0: RRI Tual masih setia menemani Anda, pendengar. Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara. Dan saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat pagi saudara, kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Pemindahan olahraga di Maluku Tenggara menjadi perhatian pemerintah daerah sekalipun keterbatasan anggaran dalam masa efisiensi. Pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Tual, Don Leisubun, mengatakan kenaikan kelas bukan sekedar perpindahan angka, namun diharapkan menjadi bukti nyata dan kerja keras antara tiga unsur yang penting, yakni siswa, sekolah, dan orang tua. Saudara, itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita Antar Daerah pagi ini, edisi Senin 8 Juni 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Matdoan Fatmawati, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara. Pengamat dan komentator sepak bola nasional yang juga Dewan Pengawas RRI Muhammad Kusnaidi atau yang akrab disapa Bungkus, menyampaikan bahwa jumlah penonton Piala Dunia tahun ini diperkirakan mencapai 6 miliar orang di seluruh dunia. Angka tersebut meningkat dibandingkan edisi 4 tahun sebelumnya yang ditaksir mencapai sekitar 5 miliar penonton. Dalam acara talk show Pesta Bola yang diselenggarakan RRI Jumat kemarin di Aula Gedung Kantor Bupati, Bungkus menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penonton tidak terlepas dari bertambahnya jumlah pertandingan pada Piala Dunia kali ini. Disampaikan total pertandingan yang digelar mencapai 104 laga sehingga memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat dunia untuk mengikuti turnamen tersebut.
2: Jadi kalau tahun ini diperkirakan jumlah penonton Piala Dunia itu mencapai 6 miliar orang di seluruh dunia. Jadi Piala Dunia 4 tahun yang lalu itu 5 miliar orang menonton Piala Dunia. Tahun ini akan menjadi 6 miliar orang karena jumlah pertandingan memang semakin banyak. 104 pertandingan, bapak-bapak ibu-ibu harus siap begadang karena banyak pertandingan yang dilakukan pada pagi hari. Tapi kalau di sini mungkin lebih nyaman ya, karena mulai pukul 6 Pak ya. Jadi sesudah subuh bisa nonton, cuma masalahnya kapan ke ladang gitu ya. Kapan ke ladang, kapan ke tempat kerja itu persoalannya. Kalau tim...
1: Ia menilai format baru kompetisi yang melibatkan lebih banyak peserta membuat antusiasme publik semakin tinggi. Selain itu, perkembangan teknologi, siaran, dan akses digital juga memudahkan masyarakat di berbagai negara untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Bungkus juga mengingatkan para penggemar sepak bola di Indonesia agar mempersiapkan diri menghadapi jadwal pertandingan yang banyak berlangsung pada pagi hari waktu Indonesia. Meski demikian, ia menghimbau masyarakat tetap menjaga kondisi kesehatan dan tidak melupakan kewajiban mencari nafkah, baik bagi mereka yang bekerja di ladang maupun di perkantoran, sehingga aktivitas sehari-hari tetap berjalan dengan baik selama menikmati euforia Piala Dunia. Pembinaan olahraga di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi perhatian pemerintah daerah sekalipun keterbatasan anggaran di dalam masa efisiensi saat ini. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Yohanes Bosco Rahwarin menyikapi pembinaan olahraga di tanah air, namun diakui di Maluku Tenggara alokasi pendapatan asli daerah bagi pengembangan masih sangat terbatas. Akan tetapi dalam menghadapi momen pekan olahraga setingkat provinsi Maluku yakni Popmal, DPRD melalui KONI telah merampungkan perencanaan guna mempersiapkan atlet menghadapi event bergengsi itu dalam setiap cabang olahraga yang dipertandingkan di Ambon yang melibatkan 11 kabupaten kota se-provinsi Maluku.
3: Perhatian DPRD sendiri melalui 25 anggota DPRD, ya saya pikir banyak dukungan bersama-sama dengan pemerintah daerah sebagai mitra sejajar. Kita telah banyak memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga yang ada di Maluku Tenggara. Walaupun semenjak COVID sampai efisiensi, kita sedikit mengalami kesulitan. Apalagi di sekarang ini, mulai 2025 ada efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendukung program-program nasional, sehingga memang kita sedikit kesulitan. Kalau di Maluku Tenggara, Kota bantuan ini kita PAD memang cukup minim sekali. Sehingga untuk saat-saat ini ya dengan kemampuan walaupun tertani-tani, tapi saya melihat masih ada perhatian. Dengan membuat event-event olahraga, lalu kita sementara persiapan POKMAL juga. Sehingga beberapa hari lalu kita bersama dengan KONI sudah melakukan rapat khusus di Maluku Tenggara.
1: Rawarin mengaku, mulai dari masa pandemi hingga tahun 2025, efisiensi keuangan sangat berpengaruh terhadap program pembangunan yang dialokasikan dengan pembiayaan yang sangat terbatas pada lokasi APBD Kabupaten Kota, sehingga diharapkan kedepannya pembinaan olahraga untuk mewujudkan atlet-atlet berprestasi di masa-masa yang akan datang akan terwujud secara optimal. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan pentingnya peran pengawas dalam menjaga tata kelola koperasi desa kelurahan Merah Putih agar berjalan sesuai dengan aturan organisasi. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam saat membuka pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi desa kelurahan Merah Putih tahun 2026 di Ballroom Hotel Aurelia Kimson Langgur Kamis lalu. Rahantoknam menjelaskan keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh pengelolaan usaha dan permodalan, tetapi juga kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai landasan utama organisasi. Oleh karena itu, para pengawas diminta memahami seluruh ketentuan yang mengatur jalannya koperasi sebelum menjalankan fungsi pengawasan.
4: Nah, makanya tadi kita tanya, bahwa KSEN dia punya anggaran dasar. Karena Bapak Ibu tidak bisa keluar dari jalur anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Harus dia sesuai dengan jalur anggaran dasar. Bapak Ibu kasih advice buat pengurus juga harus sesuai dengan anggaran dasar. Pak pengurus itu membuat salah, tidak sesuai dengan ketentuan rapat anggota. Pak pengurus membuat salah karena tidak sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Paham ya? Habis ini minta salinan akta di notaris atau di mana, minta baru dia di HP supaya ikuti diklat dengan baik ya.
1: Menurut

0: sebagai pengawas. Dengan memahami aturan organisasi secara menyeluruh, pengawas dapat mengidentifikasi setiap kebijakan atau keputusan pengurus yang tidak sesuai dengan ketentuan koperasi. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tenggara, Paulina Renuat, mengatakan penilaian status desa mandiri kini tidak lagi hanya bertumpu pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mulai tahun 2025, pemerintah menerapkan 6 komponen utama yang menjadi tolak ukur kemajuan dan juga kemandirian desa secara nasional. Disampaikan Paulina, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan sistem pengukuran pembangunan desa yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dinas PMD Kabupaten Maluku Tenggara juga terus melakukan pendampingan agar pemerintah desa mampu menyesuaikan program pembangunan dengan indikator yang telah ditetapkan.
1: Jadi kalau kita berbicara tentang konsep desa mandiri itu sendiri, sebelum lahirnya Permendes nomor 2 tahun 2004, itu kita masih menggunakan Permendes nomor 15, itu ada 3 komponen dasar. Komponen ekonomi, komponen sosial, dan komponen lingkungan. Sementara untuk 2025 ini ada 6 layanan komponen. Dulunya hanya 3 komponen dasar, dia meningkat menjadi 6 komponen. Kriteria pertama adalah mandiri dari sisi lingkungan, dari sisi sosial, mandiri dari sisi layanan dasar, mandiri dari sisi ekonomi, aksesibilitas, dan mandiri dari sisi pada pemerintahan. Dan kalau kita bicara tentang konsep mandiri, bukan berbicara tentang pandangan melihat, tapi bagaimana data membuktikan kriteria yang diakumulasi dan ditabulasi dan lahirnya sebuah skor.
0: Reduat menjelaskan, sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024, penilaian kemajuan desa masih mengacu pada 3 komponen utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, perkembangan kebijakan nasional mendorong lahirnya sistem penilaian baru yang lebih rinci dalam mengukur dan tingkat kemajuan desa. Dalam skema terbaru, 6 komponen yang menjadi dasar penilaian meliputi kemandirian lingkungan, kemandirian sosial, layanan dasar, kemandirian ekonomi, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Keenam indikator tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menciptakan pembangunan berkelanjutan. Informasi lainnya, saudara, Ustadz Bukhari Zanun Rahanyamtel mengajak umat Islam untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama dengan hambanya dalam setiap keadaan. Pesan tersebut disampaikan dalam khutbah Jumat di Masjid Al-Furqan, kawasan Bandara Karel Said Situbun Langgur, Maluku Tenggara, baru-baru ini. Ia menegaskan kehidupan manusia selalu diwarnai oleh berbagai hal, baik kebahagiaan maupun kesulitan, sehingga keimanan menjadi pegangan utama dalam menghadapi ujian tersebut. Dalam khutbahnya, Bukhari Zanun menjelaskan bahwa rasa sedih, takut, atau kesepian sering dimanfaatkan syaitan untuk menumbuhkan keputusan. Namun, seorang mukmin tidak pernah benar-benar sendirian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadi tempat bersandar dan sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Ia juga menerangkan konsep kebersamaan Allah atau Ma'iyatullah yang terbagi menjadi 2 bentuk. Pertama, Ma'iyah Amma atau kebersamaan umum, yaitu Allah bersama dengan seluruh makhluk melalui ilmu, pengawasan, dan kekuasaannya. Yang kedua, Ma'iyah Hasanah atau kebersamaan khusus yang merupakan pertolongan, perlindungan, petunjuk, dan ketenangan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Untuk memperjelas makna tersebut, Ustaz Bukhari Zanun mengangkat kisah baginda Rasulullah SAW dan Abu Bakar Asy.

0: Sidik saat berada di Gua Sur ketika Abu Bakar merasa khawatir karena dikejar kaum Quraisy. Rasulullah menenangkannya dengan meyakini bahwa Allah bersama dengan mereka sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 40. Menurutnya, kebersamaan khusus Allah dapat diraih melalui ketakwaan, menjaga sholat, menunaikan zakat, infak, dan sedekah, serta bersabar dalam menghadapi ujian. Bukhari menutup khutbahnya dengan mengingatkan jamaah agar selalu mendekatkan diri kepada Allah karena ketakwaan, ibadah, kepedulian sosial, dan kesabaran merupakan kunci untuk memperoleh ketenangan hati serta pertolongan Allah dalam menjalani kehidupan ini. Pemberitaan firman Tuhan melalui siaran RRI merupakan sukacita tersendiri. Oleh karena itu, warga jemaat mendapatkan ruang dan kesempatan untuk menyuarakan kebaikan dan hal-hal positif pada program yang tersedia. Siaran keagamaan yang melibatkan anak-anak juga menjadi wahana menambah keberanian untuk tampil di tengah-tengah masyarakat sekaligus meningkatkan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Anak Remaja dan Katekisasi Jemaat GPM Dian Nyonya Ejo Elwarin usai memproduksi acara Sondang School yang diisi oleh anak-anak Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Dian di RRI Sabtu pagi. Elwarin menjelaskan sukacita ini memberi semangat bagi pihaknya bersama orang tua untuk menampilkan anak-anak SMTPI pada program yang diselenggarakan oleh RRI bersama dengan Klasis GPM Pulau-Pulau K Kecil dan Kota Tual. Ditambahkan kurang lebih 10 tahun jemaat GPM Dian mengisi siaran Sondang School dan sangat bermanfaat bagi jemaat setempat. Khusus pada jadwal kali ini yang proses rekaman dilakukan pada Sabtu pagi telah disiarkan pada hari Minggu 7 Juni 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Timur.
1: Jemaat GPM Dian setiap tahun itu dua kali untuk penyiaran. Dengan demikian selama ini kalau sudah 10 tahun lebih begitu. Ya, tahun ini anak kecil satu yang pertama. Dua. Nanti yang kedua kita tunggu dari jadwal yang diturunkan dari Klasis lagi, Pak. Terima kasih atas kebersamaan dari RRI untuk mendukung penyiaran tentang pemberitaan firman Tuhan dari Sekolah Minggu khusus untuk kami dari Jemaat Dia. Jadi diharapkan Katong tetap ada dalam kerjasama untuk pemberitaan firman dari anak-anak Sekolah Minggu.
0: Saudara, pelaksanaan rekaman Sondang School kali ini melibatkan 26 anak SMTPI Jemaat GPM Dian dari jenjang anak kecil 1 didampingi sejumlah pengasuh dan pendukung acara. Menurut Elwarin, ke-28 anak yang mengikuti Sondang School juga merupakan siswa-siswi kelas 3 pada SD Kristen Dian. Diharapkan program ini terus berlangsung untuk meningkatkan kemampuan dan keberanian anak-anak demi mempersiapkan diri menuju masa depannya, terutama sebagai umat Tuhan yang dituntut selalu setia dan taat kepadanya, di mana program ini adalah salah satu dari wujud nyata. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di Relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar Relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kegiatan membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Posyandu Walbar, Kota Tual, diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, dilaporkan Risti Febrianti.
2: Kegiatan membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Posyandu Walbar, Kota Tual. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tua Ratna Sari Tamher menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan dengan RE5, Relawan Literasi Masyarakat Kota Tua. Menurutnya, Dispusip terus memberikan dukungan kepada RE5 dalam memperluas gerakan literasi membaca di tengah masyarakat Kota Tua.
3: Ini adalah merupakan kerjasama antara RE5 atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tua dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami sudah melakukan koordinasi. Dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai dinas perpustakaan atau dinas teknis yang menangani urusan perpustakaan ini menunjang RE5 untuk menyukseskan segala aktivitas untuk menunjang pengembangan literasi di Kota Tua. Untuk jangka panjangnya ini kegiatannya sampai dengan sepanjang tahun 2026. Kita sasarannya tuh dimulai dari anak usia dini, kemudian anak remaja, anak SMA, anak sekolah, kemudian umum juga ada.
2: Ratna Sari Tamher menjelaskan bahwa selama bulan Juli terdapat 6 agenda literasi yang akan dilaksanakan di sejumlah puskesmas dan posyandu. Untuk penentuan lokasi di kegiatan, Dispusip bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Viditan ditetapkan sebagai lokus utama pelaksanaan program. Sementara itu, founder Aksara Lira Bata sekaligus penggiat literasi Kota Tual, Maria Tohata mengaku sangat tertarik dengan kegiatan membaca nyaring yang menyasar anak-anak di posyandu. Menurutnya, selain memberikan informasi, kegiatan tersebut juga mampu memanfaatkan imajinasi dan kreativitas anak melalui cerita yang dibacakan.
4: Kalau melihat situasi yang saat ini, saya rasa animo masyarakat atau antusiasme masyarakat sangat baik ya. Orang tuanya sadar bahwa kesehatan penting bagi anak sejak usia dini. Kemudian setelah di tempat posyandu, selain mendapat layanan kesehatan, mereka juga mendapatkan layanan edukasi. Jadi bagi saya ini sinergitas yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tua, Dinas Kesehatan Kota Tua, dalam hal ini Puskesmas Viditan, dan juga dengan para pegiat literasi teristimewa Relawan Literasi Masyarakat Kota Tua.
2: Maria menjelaskan bahwa pada akhir sesi akan dilakukan interaksi bersama anak-anak melalui kegiatan tanya-jawab atau Q&A. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mendengar dan memahami cerita yang telah dibacakan oleh pembaca. Ia juga menilai animo masyarakat terhadap kegiatan membaca nyaring sangat baik karena mendapat dukungan penuh dari orang tua. Maria berharap program ini menjadi titik awal yang positif untuk menggerakkan literasi kesehatan dan literasi membaca secara lebih masif, tidak hanya Viditan tetapi juga di seluruh puskesmas dan posyandu yang ada di Kota Tua. Dari Tua, Resi Febrianti melaporkan.
0: Saudara, program digitalisasi dan revitalisasi gedung belajar sangat tergantung pada kepekaan operator sekolah untuk memperbaharui dapodik sekolah tersebut. Penilaian ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Binralda Arif Hanubun, seiring dengan program pembangunan pendidikan yang rutin digalakan oleh pemerintah pusat hingga ke daerah. Namun tantangan wilayah dan aksesibilitas menjadi hambatan berarti bagi pengembangan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Akan tetapi, respon positif kementerian terkait sangat diapresiasi terkait dengan program digitalisasi pendidikan dan revitalisasi sekolah. Bagi sekolah yang ruang belajarnya sudah tidak layak digunakan dan memerlukan proses renovasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang memadai.
5: Dari hasil pemantauan kami kemarin, semua SD di Kabupaten Maluku Tenggara sudah di atas 80% menggunakan aplikasi CBT itu. 1-2 yang masih 90%. Ada 1-2 sekolah yang offline itu lebih banyak karena kendala jaringan. Persoalan konektivitas antarwilayah. Dia berpengaruh terhadap pemerataan guru. Program beliau melalui revitalisasi dan digitalisasi, kami berterima kasih sangat terhadap pemerintah pusat untuk program ini karena keterbatasan anggaran kita, operator satu sekolah. Ditarik datanya dapodik. Salah satu kendalanya itu adalah itu. Kenapa banyak sekolah, ada sekolah yang harusnya kondisi realnya itu dia dapat, tapi kemudian justru dia tidak dapat. Mereka tidak mengupdate, mereka punya data di dapodik. Kalau kemudian kita tidak turun lagi, maka lengkaplah sudah.
0: Hanubun menjelaskan data dapodik sekolah sangat menentukan alokasi anggaran revitalisasi dan sekolah. Namun setelah diidentifikasi kendala alokasi anggaran pembiayaan pembangunan sekolah tidak diperbaharui oleh operator sekolah, berdampak pada alokasi kucuran bantuan yang tidak diterima. Karena data yang diinput menunjukkan fasilitas sekolah sangat maksimal sesuai dengan data di aplikasi oleh kementerian terkait. Kegiatan penerimaan laporan pendidikan pada SD Negeri 15 Kota Tual menjadi momentum penting bagi orang tua, sekolah, dan Dewan Komite dalam meningkatkan kemampuan akademik para siswa. Maya Pranira menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kegiatan penerimaan laporan pendidikan di SD Negeri 15 Kota Tual menjadi momentum penting bagi orang tua, sekolah, dan Dewan Komite untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 diisi dengan penyerahan laporan pendidikan dari wali kelas kepada orang tua murid sekaligus penetapan struktur baru Dewan Komite Sekolah. Kepala Sekolah Ni Putu Eka Dewi Rahmayanti dalam sambutannya mengatakan buku laporan pendidikan yang diserahkan tidak hanya mengacu kepada nilai berupa angka, akan tetapi merangkum seluruh perkembangan siswa dari berbagai aspek. Olehnya itu, setiap perolehan nilai yang tertuang dalam buku tersebut hendaknya dapat dimaknai secara bijak, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi sang anak.
7: Laporan pendidikan itu bukan hanya sekedar nilai yang kita ingin capai, tapi itu merupakan gambaran perkembangan anak-anak kita secara menyeluruh untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal. Tentu kami pihak sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh dukungan, kolaborasi itu sangat penting.
6: Ketua Dewan Komite SD Negeri 15 Yakob Silubun dalam kesempatan itu menegaskan prestasi akademik yang diraih para siswa hendaknya didapat dengan cara-cara yang jujur dan transparan. Ia menekankan pentingnya menghindari praktek KKN dan sistem tebang pilih agar kualitas sekolah tetap terjaga.
8: Khusus para pejabat yang menyekolahkan anak-anak di sini, jangan berpikir yang aneh-aneh. Oh, sebaiknya saya punya saudara jadi kepala sekolah di SD 15 atau nanti saya kasih geser guru-guru saya pun saudara di guru lain masuk di sekolah sini. Saya boleh. Di sini kita sistem kaderisasi supaya sistem yang sudah terbangun itu terus berkelanjutan.
6: Yakob Silubun menginginkan sekolah mampu menciptakan suasana belajar yang menggembirakan agar hasil yang diraih juga dibarengi dengan hati yang riang gembira. Secara umum, kualitas dan kemampuan siswa pada periode tahun pelajaran 2025-2026 mengalami kenaikan signifikan. Setelah kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Komite Sekolah, Silubun yang juga merupakan anggota DPRD Kota Tual ini berharap kekompakan antara orang tua, komite, dan sekolah terus terjaga dengan baik, sehingga mampu mempertahankan prestasi anak didik dan menjadikan SD Negeri 15 Kota Tual sebagai salah satu sekolah unggulan dengan lulusan terbaik yang membanggakan nama sekolah dan daerah. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
0: Sementara itu, saudara pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Tual, Don Lei Subun, dalam sambutannya pada pelaksanaan penerimaan laporan pendidikan semester genap SD Negeri 15 Kota Tual mengatakan, kenaikan kelas bukan sekedar perpindahan angka, namun diharapkan menjadi bukti nyata dan kerja keras antara tiga unsur penting, yakni siswa, sekolah, dan orang tua. Disampaikan Don, perolehan nilai dan prestasi yang diraih hendaknya selaras pula dengan perkembangan budi pekerti dan perilaku siswa dalam berkehidupan sosial. Meskipun memiliki prestasi akademik yang baik, namun apabila tidak diimbangi dengan perilaku luhur, maka ilmu yang dimiliki akan mendatangkan manfaat di masa depan.
9: Kenaikan kelas bukan sekedar perpindahan angka dari kelas 1, 2, 3 atau tingkatan, melainkan bukti nyata dari kerja keras, kedisiplinan dan ketekunan yang telah siswa tunjukkan, serta bimbingan guru dan orang tua. Ini terkait budi pekerti. Budi pekerti itu adalah cerminan jiwa manusia yang menyatukan akal, rasa, dan perilaku.
0: Olehnya itu, selaku perwakilan dari Dinas Teknis, Don sangat mengharapkan setiap siswa dari SD Negeri 15 Kota Tual dalam berperilaku baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah, hendaknya mengedepankan sikap sopan, santun, dan akhlak yang mulia. Selain itu, lokasi SD Negeri 15 yang strategis menjadikan sekolah ini sebagai etalase sekaligus wajah pendidikan Kota Tual, sehingga pemerintah Kota Tual sangat mengharapkan sekolah ini dapat mengangkat dan menjaga nama baik Kota Tual pada bidang pendidikan bagi siapa saja yang datang berkunjung di Kota Tual. Penjabat Kepala Desa Lermatang Efraim Lambiombir akan segera membangun bak penampung untuk mensuplai air bersih. Hal itu disampaikan menyusul rencana pembangunan sejumlah sumur bor di masing-masing RT yang diharapkan nantinya membantu masyarakat dalam mendapatkan air bersih. Disampaikan pembangunan bak penampung ini dimaksudkan nantinya akan membantu masyarakat secara keseluruhan termasuk organisasi gereja yang ada di desa tersebut. Dengan begitu, maka kebutuhan masyarakat akan air bersih bisa terlayani dengan baik dengan memanfaatkan bak penampung air secara cuma-cuma tanpa dibebankan biaya apapun. Penjabat Kepala Desa sebelumnya mengakui jika banyak bantuan Inpex Masela telah disalurkan dan diterima para penerima manfaat. Karena itu, atas nama masyarakat Desa Lermatang, Penjabat Kepala Desa menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena sudah menyusul program-program investasi sosial lainnya yang akan diterima dan dimanfaatkan masyarakat, khususnya Desa Lermatang sebagai desa terdampak saat proyek strategis nasional itu nantinya dioperasikan. Informasi terakhir, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual? Kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sudah ada Bung Rian di sana yang akan memberikan informasinya, pendengar. Selamat pagi, Bung Rian.
10: Selamat pagi.
0: Silakan dengan informasinya.
10: Baik. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Senin 8 Juni 2026 jam 09.00 WIT. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga sore cerah hingga berawan. Malam berawan hingga hujan ringan. Dini hari cerah hingga berawan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga sore cerah hingga berawan, malam berawan hingga hujan ringan, dini hari cerah hingga berawan. Suhu udara 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 95%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Sementara untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 16 knot dan peningkatan kecepatan angin sesaat mencapai 28 knot. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Rian dari Stasiun Meteorologi Karet, Stasiun Maluku Tenggara. Kembali ke studio RRI.
0: Bung Rian, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.
10: Baik.

0: Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua topik berita utama. Pembinaan olahraga di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi perhatian pemerintah daerah sekalipun keterbatasan anggaran dalam masa efisiensi. Pengawasan pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Tual, Don Laisubun, mengatakan kenaikan kelas bukan sekedar perpindahan angka, namun diharapkan menjadi bukti nyata dan kerja keras antara tiga unsur penting, yakni siswa, sekolah, dan orang tua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Mat Doan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

Di Republik Indonesia Tual baru saja memperbaharui informasi Anda pendengar dengan penyampaian Warta Berita Antar Daerah produksi Radio Republik Indonesia Tual menempatkan kita pada menit ke-35 bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Kami masih akan hadir memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian sajian informasi terkini dalam Warta Berita Nasional pendengar. Dan selamat menyiapkan diri Anda di sana bersama dengan keluarga hari ini, awal pekan yang baik. Insyaallah ya, apa yang sudah diplaningkan semuanya bisa terlaksana. Dan jangan lupa untuk syukuri apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita di hari kemarin dan hari ini, semoga lebih baik ya. Karena ada banyak nikmat Tuhan yang banyak sekali kita dapatkan, sehat kita, lalu masih bersama dengan keluarga tercinta, masih diberikan kepercayaan yang begitu besar dan banyak oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan tentunya masih mendengarkan kami Radio Republik Indonesia, teman terbaik Anda di udara, menemani dalam setiap aktivitas Anda. Pendengar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

3,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda pendengar Ari Lasso dengan Dunia Maya melengkapi kebersamaan kita di pagi yang istimewa ini. Selamat pagi sekali lagi untuk semuanya. Salam semangat untuk Mas Saudara yang sedang mendengarkan siaran kami saat ini. Awal pekan harus semangat ya. Jangan lupa sebelum berangkat ke tempat kerja sarapan dulu, karena ini sangat penting sekali menambah kekuatan ya. Di saat hari Senin banyak pekerjaan yang diberikan atau dilaksanakan, jadi butuh energi lebih ini. Dan hati-hati untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, sukses selalu, tolong perhatikan laju kecepatan kendaraannya. Dan untuk Bapak dan Ibu guru, hari yang istimewa biasanya di awal pekan itu pada sibuk ya. Kita akan membahas nanti tentang beberapa aktivitas persekolahan, tapi nanti akan kita kuliti terlebih dahulu di Halo RRI nantinya, tentang menu tradisional yang saat ini sudah susah dicari. Tetap dengarkan kami, Radio Republik Indonesia Tual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom pendengar. Senang sekali saya Wati bisa kembali bersama Anda di Halo RRI edisi Senin 8 Juni 2026. Semoga kabar baik Anda di sana. Awal pekan jadi harus semangat ya. Atau semangat Anda sudah kendur karena beberapa hal di sekeliling Anda pusing memikirkannya. Anda tidak sendiri, banyak yang pusing dengan apa yang dihadapi ya, perubahan yang drastis seketika. Apalagi kita di Kepulauan Kei. Jadi untuk permasalahan yang kita bahas pada pagi hari ini di Halo RRI yaitu harga embal meroket ya, sekeping atau sepipi, sepotong sudah menembus Rp40.000. 1 GP atau 1 lulun Rp200.000. Siapakah yang harus disalahkan? Petani kah atau siapa? Saya mengundang Anda bergabung di Halo RRI. Berikan tanggapan, masukan, kritik dan saran Anda pada perjalanan kita sehingga embal ini sudah meroket, mencekik hingga Rp40.000. Kalau kemarin-kemarin bulan lalu tahun lalu kita belinya itu Rp10.000 ya, satu potong kecil itu Rp10.000. Kalau satu lulun itu dibanderol dengan harga Rp75, lalu selanjutnya 100, setelah itu 125, naik jadi 150 dan sekarang Rp200.000. Kalau sampai Rp200.000 berarti Bung Sandro kita ada usaha sampingan ya, menanam embal atau memproduksi embal. Durasi waktu itu 9 bulan sampai 1 tahun untuk embal. Tapi karena kebutuhan ini sangat meningkat permintaan ya. Jadi kayaknya 9 bulan saja ya kita langsung melakukan pemanenan. Nah, mungkin harganya mahal ini karena petani sudah tidak lagi gitu memproduksi embal atau menanam. Mungkin karena banyaknya bantuan atau ada hama atau ada kegiatan-kegiatan yang menyibukkan para petani ini, atau banyak yang sudah tidak lagi mengkonsumsi embal sebagai makanan pokok, atau Anda masih mengkonsumsi embal, sagu, entua, menad, kasbi, dan lain sebagainya. Silakan bergabung bersama kami, berikan komentar Anda, tanggapan Anda. Embal yang sudah meroket sekeping atau sepipi atau sepotong itu, yang kemarin-kemarin mungkin kita beli dengan harga Rp10.000, kini menembus Rp40.000. Salah siapakah ini? Petanika atau siapa yang berhak disalahkan dengan kenaikan harga embal yang menembus Rp200.000 1 GP atau 1 lulun itu? 21462, atau Anda bisa mengirimkan pesan singkat Anda, atau bisa bergabung langsung di 081354 95875. Sekali lagi, silakan kirimkan pesan singkat Anda di 081354 95875, atau bisa bergabung langsung di 21462 0916 21462 di Halo RRI, kebersamaan kita hingga jam 8 waktu Indonesia Timur. Di Halo RRI juga kita tidak hanya membahas tentang harga embal yang meroket, tapi kita akan membahas tentang informasi lainnya juga. Anda boleh berbagi informasi bersama dengan kami juga, berikan informasi mungkin di ohoy Anda atau di desa Anda, di Kabupaten Maluku Tenggara atau Kota Tual. Harga kopra bagaimana sekarang? Harga kopra meroket ya, alhamdulillah sih kalau meroket, tapi bocoran kemarin 10.000 ya satu kilo itu, padahal proses pembuatannya susah sekali. Kalau dibikin jadi kopra mending jual per buah itu ya, kalau per buah itu yang kecil Rp5.000, tapi kalau besar Rp7.000. Tapi kalau itu dijual kelapa yang tua ya, tapi kalau kelapa muda lebih mahal lagi. Jadi mending yang dijual adalah kelapa mudanya gitu. Apalagi untuk cuaca seperti saat ini, jadi laris manis. Daripada bikin jadi kopra, kerjanya susah,

0: batok kelapanya. Ini cuannya lebih menjanjikan daripada kopranya. Jadi banyak yang terpaksa bikin kopra itu karena ya itu daging kelapanya mau diapakan ya. Mereka lebih fokus mengambil batok kelapa, kulit kelapa atau il itu taa daripada daging kelapanya. Ini beberapa petani ya kopra di beberapa ohoi baik di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual. Di Kekecil itu, Kekecil dan juga di Kekecil Barat ya, warga banyak sekali yang dulunya itu menjadi petani kopra, tapi mereka untuk saat ini 2 tahun terakhir itu lebih tertarik dengan memproduksi batok kelapa karena permintaan di luar negeri itu meningkat ya, artinya mahal ya di sana. Kalau mungkin kita di sini dibuang percuma ya untuk batok kelapa itu, tapi di luar negeri sangat mahal sekali, jadi mereka lebih banyak fokus ke batok kelapa. Silakan pendengar bergabung bersama kami di 21462 atau di 081354958755. Kita membahas tentang embal yang sudah meroket saat ini, dibanderol sepipi atau sepotong itu dengan Rp40.000.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan yang dipimpin
0: oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemilihan dan perwakilan.
1: Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja.

103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda di Halo RRI. Pendengar silakan bergabung bersama kami pagi ini di Halo RRI hingga jam 8 waktu Indonesia Timur. Harga embal meroket sepotong Rp40.000 satu GP atau satu lulun Rp200.000. Siapakah yang harus disalahkan? Petanikan atau pemerintah? Silakan mendengar bergabung bersama kami di 21462, di 22413 atau di 081354 958 75. Berikan informasi terkini, terpercaya, akurat, dan informasi yang layak diketahui oleh publik juga yang terjadi di tempat Anda. Hari ini tanggal 8, masih ingat apa yang disampaikan oleh Kasat Lantas beberapa waktu yang lalu? Beberapa hari kemarin sempat berkunjung ke studio program 1 dan memberikan informasi langsung bahwa nanti tanggal 8 hingga tanggal 22 Juni 2020 ini akan dilaksanakan operasi, ya. Artinya hari ini nih mulainya. Saat ini sedang dilaksanakan upacaranya baik di Polres Tual maupun Polres Maluku Tenggara. Sudah diperpanjang SIM-nya atau sudah dibayarkan pajaknya? Atau Anda sudah mengganti knalpot tracing Anda ke standar? Jangan lupa juga untuk plat kendaraan, baik di depan maupun belakang harus terpasang semua, ya. Jangan hanya satu, karena ini akan menyisir segala atribut kendaraan dan juga akan dimintai oleh petugas pendengar dokumen kelengkapan kendaraan Anda. Jangan sampai Anda diberhentikan di tengah jalan. Ini akan membuang waktu juga, ya. Waktu yang sudah diplotkan, ditentukan pada jam berapa ke jam berapa harus melakukan apa, tapi tertunda karena Anda harus berurusan dengan Bapak Polisi yang saat ini sedang bertugas melakukan operasi secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Jadi warga negara yang baiklah dengan melengkapi dokumen kendaraan Anda dan juga atribut kendaraan Anda.

0: kalau Anda ingin memperpanjang SIM di Polres Maluku Tenggara, khususnya di Satuan Lalu Lintas sudah dilayani. Tapi kalau untuk membuat baru, maka direkomendasikan Anda ke Polres Tual Peningkara. Silakan bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini. Kita membahas tentang harga embal yang meroket. Sepotong Rp40.000 dan satu GP Rp200.000. Siapakah yang disalahkan? Petaninya yang sudah tidak mau lagi menanam embal atau bertani, atau pemerintah yang salah ya, karena selalu memberikan bantuan kepada warga masyarakat. Jadi tunggu bulan ini nanti ada bantuan ini, bulan ini nanti ada bantuan ini. Malah ada yang dalam satu bulan itu bisa mendapatkan berbagai macam bantuan. Dari tanggal 1 sampai 31 itu ada saja bantuannya. Oke, kita coba menyapa yang sudah bergabung di line telepon kita pagi ini. Selamat pagi. Ya, kita coba menyapa pendengar yang bergabung bersama dengan kita. Selamat
1: halo.
0: Pagi.
1: Halo RRI Tual.
0: Iya.
1: Selamat pagi Tawati.
0: Selamat pagi. Halo RRI. Terima kasih dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Ya, tidak asli lagi dengan Bung Bravo yang punya RRI.
0: Iya. Pak Bravo, ini harga embal meroket ini. Satu potong yang mungkin tahun lalu kita beli dengan harga 10.000 ya. Sekarang sudah 40.000, bukan 20 tapi 40. Terakhir saya beli kemarin Rp40.000. Lalu satu lulun itu Rp200.000. Pak Bravo tanam embal ke Seng?
1: Iya.
0: Ada punya kebun embal.
1: Terkait dengan topik kita pada pagi hari ini memang saya sangat merespon. Karena kalau kita mau kasih salam masyarakat, pemerintah juga salah-salah juga ya. Karena ini juga kebutuhan kakak. Karena mungkin masyarakat pikir bahwa bahan seperti gula, beras juga meningkat, tapi mungkin mereka juga menyesuaikan. Satu untuk terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Kewatu untuk bagaimana masyarakat mungkin mengharapkan bantuan. Kalau menurut saya itu mungkin ada yang lain pikiran seperti begitu. Untuk saya itu jangan kita mengharapkan bantuan, karena pekerjaan kita kebun itu sudah terlubur. Ya, tergantung dari tiap-tiap orang, tiap-tiap masyarakat. Ya, jadi mungkin kalau harga lokal yang meningkat mungkin terpengaruh dengan harga-harga toko seperti gula, beras, minyak, mungkin seperti begitu. Tapi kalau menurut saya itu kebutuhan lokal itu kita penyesuaian harga. Ya mungkin mereka yang mungkin mengharapkan bantuan, makanya dari ibu-ibu pasar juga mungkin penyesuaian harga sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena harga lokal ini kita tidak bisa menentukan. Mungkin harga-harga toko, ya mungkin ya kita boleh pikir, tapi harga lokal itu tergantung dari tiap-tiap masyarakat ya. Dan kalau buat saya itu, saya juga kerja kebun, saya juga sampai masyarakat. Juga saya juga ada yang beli embal juga, pisang, seperti begitu. Tapi tergantung dari kita tiap-tiap orang. Jangan kita mengharapkan bantuan lalu kita lupa kerja kebun segala macam. Tapi kita bantuan itu baru
0: kemarin sore ya.
1: Baru berapa tahun kemarin. Tapi dari kita punya modal itu kita tidak membutuhkan itu bantuan. Kita kerja kebun di kebun, kita tidur di kebun bersama orang tua. Nah, jadi datang kita ini sudah terbiasa. Mungkin anak-anak kita yang zaman sekarang ya terpengaruh dengan zaman now segala macam. Jadi itu mereka ya kurang rajin itu kerja kebun. Tapi kalau untuk kita hidup yang kita punya orang tua itu sudah dari dulu. Itu sampai saya kasih contoh Kawati. Saya dulu masih kecil, saya kerja di saya sekolah di Bapak. Kita kerja kebun itu di antara gunung Kiwat. Itu bayangkan kawat jarak dari Jember ke gunung kita punya tempat istirahat di atas Langgar itu kawati. Itu kalau kita di Langgar naik di atas gunung ada tanda batu putih itu ada kuburan orang tua juga di situ. Nah kita tempat istirahatnya di situ. Jadi kita istirahat mungkin 1-2 jam baru kita jalan ke Santo Gunung sebelah timur. Bayangkan itu kawati. Jadi untuk saya itu sampai saat ini untuk masalah itu saya tidak kaget dan saya tidak ragu. Ya itu mungkin pemahaman saya atau pikiran saya pribadi. Saya tidak tahu yang lain. Tapi untuk saya itu kerja keburu itu tetap. Ya itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih kawati, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Bravo dari Rerean sudah bergabung di Halo RRI edisi hari ini. Ya, ini sudah menjadi kebutuhan kita ya. Jadi mau tidak mau ya harus kita kerjakan. Ini disampaikan oleh Pak Bravo dan untuk bertani sudah tidak kaget lagi gitu. Sudah menjadi satu pekerjaan tetap ya. Ada yang bergabung lagi? Oke, terputus. Boleh disambung kembali di 081354958875. Harga embal yang meroket sepotong Rp40.000. Siapakah yang harus disalahkan? Petanikah yang sudah tidak mau lagi menanam embal? Atau kebutuhan lainnya sayur mayur, ataukah pemerintah yang salah karena terlalu banyak memberikan perhatian akhirnya warga dimanjakan dengan bantuan-bantuan yang ada. Silakan pendengar bergabung bersama kami, berikan komentar Anda atau silakan berikan informasi lainnya di Halo RRI pagi ini kita bersama hingga jam 8 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Pak Marco. Pak Marco memberikan informasi harga ikan dan sembako naik, bukan hanya embal. Iya. Dua hari ini hanya dua jenis ikan yang ada di pasar. Ikan puri dan ikan, iya. Baik Pak Marco, terima kasih untuk kebersamaannya. Mungkin karena cuaca ya, cuaca yang tidak bersahabat. Angin memang lumayan kencang kemarin itu, lumayan kencang sekali dua hari terakhir, lumayan kencang. Jadi mungkin ini pengaruh juga dengan harga ikan yang ada di pasar, baik pasar Langgur maupun di pasar Tual atau pedagang-pedagang di bahu jalan di sekitar desa Viditan. Jadi untuk hari ini Pak Marco baru saja kembali dari pasar. Iya, tapi alhamdulillah membeli ikan ya, walaupun cuma satu tumpuk Pak Marco, tapi harganya lumayan. Kita bisa membeli katanya dengan harga 20-50 ribu seperti biasa, tapi volume ikannya diturunkan. Jadi mau tidak mau harus membeli 2 atau 3 tumpuk. Itu kalau banyak keluarga. Tapi kalau sendiri mungkin cukup. Baik, terima kasih. Anda bagaimana pendengar? Ini disampaikan oleh Pak Marco, bukan hanya embal yang naik, satu potong 40.000 dan satu lulun atau satu GP itu 200.000, tapi harga ikan dua hari ini sangat mencekik dan bahkan hanya ada dua jenis ikan di sana. Harga sembako atau sayur mayur disampaikan juga, sayur mayur 2 buah timun dibanderol dengan harga Rp10.000. Sementara 5.000 masih bisa membeli sayur walaupun volumenya masih sama dengan ikan, yaitu tidak banyak, sedikit. Jadi harus membeli 2 atau 3 tumpuk untuk satu hari. Baik, terima kasih. Boleh spill harga kebutuhan pokok ya, atau sayur mayur di pagi ini, biar kita bisa informasikan juga ke pendengar kita yang lain ya. Harga cabai dibanderol dengan Rp10.000, ada juga yang Rp5.000, alhamdulillah. Ini yang enceran ya, enceran. Lalu harga perbumbuan bawang merah per kilo dibanderol dengan harga Rp55.50 dan Rp45.000, tergantung dari jenis atau kualitas dari bawang itu sendiri. Sementara bawang putih dibanderol dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Baik, terima kasih. Karena ini kebutuhan dasar memang untuk makan minum kita setiap hari, untuk masak kita setiap hari. Jadi memang up to date harga itu harus selalu kita ketahui. Tapi untuk harga juga beda-beda ya, walaupun di satu area, satu pasar, tapi harganya beda-beda. Tergantung dari itu tadi, kualitas barang. Tapi walaupun kualitas barang, ketika langka atau permintaan meningkat, maka harga akan tetap naik, walaupun barang itu ya di, kalau dikasih angka, mungkin angkanya 3 ya, ya atau 4 lah seperti itu. Artinya kualitasnya tidak seperti yang super, yang bagus seperti itu. Tapi karena banyak permintaan, jadi dia akan tetap meningkat. Tapi untuk saat ini memang lumayan naik ya untuk harga-harga beberapa hari terakhir ini. Ibu ya di fire, Ibu Ramla, satu bulan kemarin ganti oli 75 untuk oli motor. Kemarin diganti sudah menembus angka Rp95.000. Ganti oli mungkin dua ya, kan ada oli samping dan oli mesin ya. Ini yang diganti satu aja atau dua-duanya? Kalau dua-duanya atau satunya mungkin harganya segitu ya. Tapi dikasih penjelasan kalau beberapa bulan lalu 75. Kemarin 95, artinya naik. Ini yang dirasakan oleh Ibu Ramla. Terima kasih Ibu Ramla. Iya, ternyata bukan hanya embal yang harganya meroket, atau juga harga ikan yang mencekik, lalu kebutuhan-kebutuhan lainnya, tapi sampai ke dunia perolian ya, ini juga naik. Saya pikir untuk kenaikan ini tidak menyentuh ini dunia perbengkelan ya, tapi ternyata lumayan naik juga dirasakan oleh warga masyarakat. Ibu Ramla, terima kasih. Tawarannya bagaimana kalau kita ke tempat kerja itu dengan sepeda ya, olahraga lah kita biar lebih sehat, karena kita punya pekarangan rumah juga, jadi ya kita manfaatkan untuk menanam embal. Jangan terus-terusan kita mengkonsumsi beras, ini juga tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi bagaimana kalau kita kembali ke menu awal, menu dasar kita, embal. Tapi banyaknya permintaan tidak diimbangi dengan produksi, jadinya menembus Rp200.000. Semoga dengan permintaan yang banyak, lalu permintaannya meningkat, lalu harga yang lumayan ini bisa membangkitkan semangat para petani kita untuk kembali bercocok tanam ya. Pekarangan rumah, mungkin pekarangan rumah ini ditanami sayur mayur ya, perbumbuan, ada bawang merah, bawang putih. Malah bawang merah, bawang putih itu tidak perlu di tanah yang luas. Kita bisa menggunakan botol bekas minum kita atau gelas bekas minum kita. Kita sudah bisa melakukan pemanenan setelah beberapa bulan ke depan ya. Begitu pula dengan sayur mayur, yang paling mudah tuh kangkung, bayam, sawi, itu paling mudah. Dia cuma memerlukan botol bekas minum kita isi tanah ya, lalu rajin menyiram, tanpa pupuk pun dia akan subur gitu. Ini kita praktek ya, jadi tahulah bagaimana proses itu. Kalau mungkin terong-terongan ya atau timun ya, itu memang memerlukan lahan yang tidak terlalu luas juga, mungkin 3x3 itu sudah cukup gitu untuk menanam. Dan ini membantu juga kita, membantu di saat-saat seperti ini ketika harga-harga kebutuhan ini sedang naik ya. Hampir satu bulan ini lumayan ini keluhan dari warga masyarakat terdengar nyaring sekali teriakan-teriakan tentang harga yang sudah meroket. Ya, tapi yang bikin penasaran kok embal harganya bisa naik gitu, padahal ini medu tradisional kita, kei dikenal ya, kalau embal pasti di kei ya gitu. Walaupun di daerah-daerah lain ada embal, ada singkong ya, tapi kalau embal levlevan, embal babes, embal bubuhuk, embal tutuil dan lain sebagainya itu adanya di kei. Jadi kalau sampai embal itu langka dan mahal, oh, kenapa gitu? Masalahnya di mana ya? Apakah anak-anak kita atau Anda di sana sudah tidak suka lagi mengkonsumsi embal, sehingga far apa ada embal di rumah, tos yang ada yang makan gitu. Mungkinkah itu yang mempengaruhi sampai langkahnya embal di kei ini, dan dikhawatirkan bisa hilang ini embalnya. Mari kita kembali lagi. Seperti yang disampaikan oleh Bung Bravo dari Rerean, yang menceritakan pengalaman waktu sekolah dulu tinggal di Rerean, di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, tapi ke wilayah timur ya, Kiluat. Itu menempuh jarak yang lumayan loh, bukan kita di Kei kecil lalu dari Langgur ke Van atau ke Ibra bisa dengan jalan kaki, tapi jalannya asik gitu. Tapi kalau di sana kita jalan tani, jalan hutan, malah bisa bikin jalan sendiri, naik gunung lagi, tapi semangatnya luar biasa gitu. Sampai sekarang pun masih berkebun, malah sampai menanam kurma ya di pekarangan rumah. Alhamdulillah bisa dinikmati oleh warga masyarakat yang ada di sana gitu. Jadi langkahnya atau mahalnya embal di daerah kita ini adalah salah kita semua ya, bukan salah si A, si B, si C, tapi kita semua. Memang dengan perkembangan zaman itu, bukan hanya embal sih, bahasa daerah juga dilupakan gitu. Berpikir bahwa kalau kita berkomunikasi dengan VVFAV ya, atau mengkonsumsi menu tradisional seperti embal ini, bukan hanya embal, N, Tua, Kumbilia, Menad, Nav, semuanya kita dianggap kuno kalau menikmati itu. Padahal ya, terbalik, kita yang berpikir di kota-kota dan tempat kecil ini berpikir terbalik dengan mereka yang ada di kota-kota besar. Mereka yang sudah maju ya dalam berpikir. Mereka ingin kembali menikmati embal ini. Mereka ingin kembali menikmati embal. Mereka ingin kembali menikmati Nav, ubi jalar, keladi. Mereka ingin kembali menikmati entua dan muu atau pisang, karena ini adalah menu-menu sehat ya, ini adalah menu sehat luar biasa. Jadi mereka malah di Tua sudah ada ya, padahal saya rencana mau bikin UMKM kecil-kecilan seperti itu, jual rebus-rebusan, ternyata sudah ada. Jadi saya terlambat mengambil langkah. Jadi pengen jual kasbi rebus ya, tidak goreng, rebus ini. Ada pisang rebus, ada keladi rebus. Pakai sambal sih, tapi dikit aja gitu, menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi. Tapi alhamdulillah sudah ada ya. Sudah ada. Ini sangat baik sekali mengajak kita untuk hidup sehat, karena kalau setiap hari kita makan nasi atau beras ya, kita lihat lagi diproduksi di mana dan merek apa. Jangan sampai ada pengawetnya, beras yang biasa saja dibikin jadi luar biasa, putihnya luar biasa gitu. Jadi ini harus hati-hati juga Anda bisa melihat kalau satu butir nasi jatuh pasti diurung semut ya, itu dipertanyakan kualitasnya. Tapi kalau embal tidak ada sama sekali. Embal menjaga kesehatan kita, mana beberapa tahun lalu ada beberapa orang yang mengkonsumsi embal ini, penyakit-penyakit mereka itu sembuh dengan embal. Nah, untuk sekarang embal yang susah kita dapatkan, yang harganya meroket. Kalau harganya meroket, ada sih no problem gitu. Tapi beberapa kali ke pasar kita mencari embal, warawiri, bahkan ke pasar ikan itu tidak nemu gitu embal di sana. Akhirnya berpindah ke cari apa sih sagu. Akhirnya dapatlah sagu. Malah sagu lumayan lebih murah ya. Satu tempat. Karena itu yang kecil dibanderol dengan harga 55-60, kalau yang besar itu 75 bahkan 100. Malah ada yang lebih besar ya di tempatnya itu. Bisa bikin papeda, bisa dikasih kelapa gula merah, bisa dibikin pom-pom, bisa digongseng juga seperti embal. Lumayan, alhamdulillah bisa bertahan satu bulan gitu. Ya, embal yang langka dan meroket harganya, siapakah yang salah? Pemerintah kah atau masyarakatnya yang sudah menikmati bantuan yang begitu banyak akhirnya lupa berkebun. Ada yang bergabung? Oke, kita coba menyapa dulu. Siapakah gerangan yang sudah bergabung di Halo RR ya di siaran ini? Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Suaranya tidak terdengar. Oke, nanti boleh dicoba kembali di 0916 21462 atau di 081354958 75. Kirimkan pesan singkat Anda, berikan informasi terkini, terpercaya, akurat, dan informasi yang layak diketahui oleh publik di Halo RRI pagi ini. Iya, pembangunan koperasi Merah Putih untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara banyak yang belum dikerjakan. Di beberapa ohoi di pusat kota lebih khusus, apa, kenapa, dan bagaimana. Sementara di desa-desa ada beberapa yang sudah diresmikan, kapan beroperasinya. Baik, terima kasih Bapak Acim di Viditan. Ya, ini koperasi Merah Putih ya, banyak belum jalan atau belum ada pembangunan karena memang permasalahannya dengan lahan ya. Lahan yang harus dihibah, tidak boleh ada proses jual beli di situ. Lahan salah satu persyaratannya adalah lahan itu harus dihibah. Nah, banyak yang tidak mau menghibahkan tanahnya. Makanya sampai saat ini tuh di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual ini belum, baru beberapa ya, hitungan jari baru beberapa di Danar Sere yang kemarin diresmikan untuk Maluku Tenggara, dan di Ngadi diresmikan juga secara keseluruhan. Tapi untuk pembangunan dari beberapa juga yang sudah terlaksana di wilayah Kei Besar dan bahkan di Kei Kecil seperti di Namar. Namar ini kan harus satu, walaupun berdekatan dengan Selayar, tapi aturannya adalah satu desa satu apa sih satu koperasi itu. Jadi walaupun berdekatan tapi harus masing-masing. Nah, di Namar itu sudah punya, alhamdulillah sudah punya gedungnya, sudah berdiri, insyaallah tinggal diresmikan, digunakan. Tapi di Selayar sampai saat ini belum punya karena masalah lahan itu ya, tidak ada warga yang mau menghibahkan tanahnya. Tapi sempat berkomunikasi juga dengan beberapa teman-teman yang memegang ya, atau ikut membantu proses pembangunan itu. Memang betul tercantum di situ bahwa harus hibah, tapi inisiatif dari pimpinan Ohoi untuk memberikan bukmam seperti itu. Ya, bukmam kepada si pemilik lahan. pembangunan itu agar pembangunannya lancar. Ini mungkin tidak membeli ya, tidak membeli, tapi sebagai ya kita di sini bukmam, gimana sih bukmam ya, gitu. Untuk pemilik lahan ini ya, warga juga tidak mau gratis amat ya diberikan gitu. Ini juga menjadi persoalan di seluruh Ohoy yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan bahkan di semua daerah ya, di 11 kabupaten kota, kita ngambil contoh aja gitu, di 11 kabupaten kota permasalahan yang sama juga dihadapi oleh pemerintah, oleh pengurus atau penyelenggara koperasi Merah Putih ini gitu. Tapi kita harapkan ada, semoga ada solusi ya untuk semua Ohoy yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, karena koperasi ini untuk kita ya. Mungkin kemarin-kemarin kita di Ohoy-Ohoy yang ingin membeli kebutuhannya, apalagi pas Natalan atau Idul Fitri, kita harus ke kota untuk berbelanja kebutuhan, buang waktu lagi. Sekarang sudah ada koperasi Merah Putih, jadi bisa langsung berbelanja kebutuhan kita di sana, tidak jauh-jauh lagi. Atau kita butuh sesuatu di malam hari, obat mungkin ya, jadi mungkin teman-teman pengurus juga harus memperhatikan kebutuhan real masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Kalau yang aktivitas 90% itu adalah nelayan, makanya dijual lebih banyak di situ atau disediakan di situ paling banyak adalah kebutuhan para nelayan, para petani ya, seperti itu. Dan obat-obatan juga harus diperhatikan ya, jangan sampai warga memerlukan obat ya, apalagi di malam hari di Ohoy. Ini sangat disayangkan sekali kalau tidak menyediakannya. Tapi saya yakin koperasi yang begitu besar, dengan anggaran yang begitu besar, dengan perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia, yang pasti semuanya akan dilengkapi, akan dipenuhi ya. Anda silakan bergabung bersama kami di 21462 0916 21462, atau bisa mengirimkan pesan singkat Anda di 081354958875. Kita berbicara pagi ini di Halo RRI tentang harga embal yang meroket, sepotong Rp40.000, se-GP atau lulun Rp200.000. Siapakah yang salah? Petanikah atau pemerintah yang terlalu memanjakan warga dengan banyaknya bantuan yang diberikan? Anda juga bisa memberikan informasi lainnya untuk kami, informasi yang tentu layak diketahui oleh publik Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Tetap dengarkan kami, Radio Republik Indonesia Tual masih setia menemani Anda.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda dari Jalan Soekarno Hatta Ohoy Jang Langgur Maluku Tenggara. Di pagi ini Halo RRI menemani Anda. Silakan, masih ada beberapa waktu kita di pagi ini di Halo RRI. Harga embal meroket sekeping menembus Rp40.000. Satu GP atau satu lulun ini menembus angka Rp200.000. Siapakah yang salah? Petanikah yang sudah tidak mau menanamnya lagi, sudah tidak mau berkebun lagi, atau pemerintah yang memanjakan warga dengan banyaknya bantuan diberi? Silakan Anda bergabung bersama kami, kita di sesi terakhir Halo RRI edisi hari ini. Pendengar, berdasarkan kondisi yang terjadi, kenaikan harga biasanya dipicu ya oleh kurangnya produksi. Karena itu tadi, petani sudah tidak mau lagi ke kebun dengan berbagai macam alasan. Karena cuaca juga ya, seperti kemarau panjang atau hujan yang berlebihan yang membuat hasil panen berkurang sehingga pasokan menjadi terbatas dan permintaan tetap tinggi, otomatis harga naik drastis. Tapi embal itu bisa di musim kemarau, bisa di musim hujan juga ya. Ada kasbi, ada embal beracun atau sianida itu. Yang kita konsumsi tiap hari adalah yang sianida itu. Yang ya, terima kasih Pak Karim karena langka. Embal sudah masuk barang langka ya Pak Karim ya. Aduh, pagi ini mendapatkan satu pernyataan dari Pak Karim, barang langka ini embal. Ya, langka karena susah ditemukan di pasar ya, dan banyak di ohoy-ohoy. Jadi sudah tidak bertani lagi atau menanam embal lagi, jadi sudah masuk dalam kategori langka sama Pak Karim ini. Ini pukulan telak ya, pukulan telak untuk kita. Embal yang menjadi identitas kita, ciri khas kita, sudah menjadi barang langka di KEI. Ya, ini PR untuk kita semua. Mungkin sekali-sekali dari dinas terkait, si petani atau warga ini tidak mau atau tidak menanam atau berkebun embal ini karena tidak ada apa sih bibit batang embal mungkin. Jadi besok-besok mungkin pengadaan ya batang embal gitu. Biasanya kan dikasih apa, sayur mayur ya. Lalu ada penyuluk juga. Nah, sehingga ada salahnya karena ini adalah menu khas kita, jadi sehingga ada salahnya cobalah kasih bibit. Soal ada yang memberikan edukasi, pasti orang kaya semua tahu lah bagaimana cara menanam embal itu. Tinggal bibitnya ini atau batang embalnya ini kita dapat dari mana. Beberapa petani juga yang ada di Viditan sempat bercengkrama juga dengan mereka, ya di bahu jalan yang membuat kebun itu, mereka memang kesulitan mendapatkan batang embal untuk ditanam. Jadi untuk menanam embal itu mereka harus ke ohi-ohi lagi mencari batang embal itu. Jadi kemungkinan salah satu faktor juga susah mendapatkan bibit atau batang embal itu. Jadi cobalah kasih ya apa sih bantuan ya. Bantuan itu ya batang embal itu kita coba kasih. Mau tidak ini ditanam. Kalau tidak mau menanam lagi berarti keterlaluan ya, keterlaluan sekali. Sampai-sampai menu khas kita pun sudah tidak mau lagi untuk menanamnya, atau tidak tanam kasbilah di samping rumah, di dekat kantor yang mungkin apa masih luas lahannya bisa kita gunakan. Dan kita tidak mengajari ya anak-anak kita untuk mengkonsumsi embal ini ya, khusus untuk orang tua. Akhirnya anak-anak kita tidak terbiasa untuk mengkonsumsi embal. Kalau seandainya mereka terbiasa, maka orang tua apalagi yang ada di ohi-ohi pasti akan menanam embal itu ya. Jadi embal tidak hilang ya, dari kota sampai ke desa atau sebaliknya gitu. Jadi jangan sampai embal ini hilang. Ayo ramai-ramai kita kembali memproduksi atau menanamnya. Dulu untuk memproduksi ya, kita sekarang gampang mau ke kebun dengan mobil, dengan motor gitu. Lalu untuk membersihkan embal sudah sangat mudah. Air keran tinggal diputar, airnya ada. Dan parut itu ada mesin ya, mesin yang dicolok bisa, atau pakai apa sih yang bensin itu, minyak itu bisa. Dulu itu kita marut ya, jadi kaleng, ada kaleng yang tidak bisa menyebutkan nama brandnya itu, ada kaleng kita bikin jadi parutan dan kita parut gitu. Mau seember, mau seember atau dua ember atau tiga loyang itu kita habiskan, kita parut. Itu yang susah aja kita bisa menikmati embal gitu. Malah jarang dijual di pasar karena semua orang memproduksinya gitu. Mungkin juga karena dulu belum ada banyak-banyaknya bantuan-bantuan itu ya. Akhirnya sing kerja sing makan, jadi harus kerja ya, karena yang bisa kita produksi, yang bisa kita makan adalah embal itu. Jadinya semua ohi itu ada embal ya. Sekarang banyaknya bantuan itu, akhirnya duduk tunggu sah, solusa karung kuning so ada, atau duduk tunggu sah. Apalagi yang apa sih, di beberapa ohi itu yang menjadi petani rumput laut ya, jadi sibuk ke laut untuk panen rumput laut atau agar-agar, akhirnya lupa ya untuk berkebun. Akhirnya begitu dijual digunakan untuk membeli beras ya, sehingga untuk embal saja itu nyarinya susah di pasar atau bahkan di kampung-kampung itu ada hajatan belinya di kota gitu, di pasar. Ini fakta gitu. Ada kegiatan di ohoi, malah mereka ke kota untuk membeli embal. Lalu di ohoi yang tanah begitu subur dan luas itu kenapa tidak digunakan ya oleh warga masyarakat setempat. Ya pendengar, tak terasa kita sudah di penghujung Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, Pak Karim, Bung Bravo ya, di Halo RRI edisi hari ini, harga embal meroket sekeping Rp40.000, se satu lulun atau satu GP ini Rp200.000. Siapakah yang salah? Pemerintah yang memanjakan warga dengan bantuan yang begitu banyak, atau masyarakat atau petani yang sudah tidak lagi ingin bercocok tanam atau menanam embal, dan kita semua merasakan akibatnya ketika permintaan embal meningkat, embal tidak ada di pasar. Semoga ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua untuk memanfaatkan lahan kita, jangan hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah, apalagi dalam efisiensi seperti saat ini ya. Jadi jangan menunggu pemberian dari si A, si B, si C dan lain sebagainya, tapi kita harus kreatif memanfaatkan lahan yang ada, bukan hanya embal yang ditanami, tapi juga ada pisang, ada keladi, ada kumbili dan lain sebagainya. Bahkan beras ya, banyak petani di wilayah Kota Tual juga sudah mulai menanam beras, dan menanam beras itu 3 bulan sudah bisa panen alhamdulillah, tapi harus diimbangi dengan embal karena identitas kita adalah embal sianida yang bermanfaat untuk semua orang K ya. Kita adalah produk-produk embal, jangan sampai apa sih

0: Ridwan Fatmawati, terima kasih. Nanti kita akan kembali bersua di Halo RRI di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan. Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Kami pancarluaskan melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Saya Wati, Bung Sandro, dan kru di pemancar FAN masih setia menemani Anda. 11 menit sudah bergeser dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Merangkai kebersamaan kita hingga jam 9, kami ajak Anda bergabung dengan program 3. Kami hadirkan sajian informasi terkini untuk Anda dari wilayah Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Kebersamaan kita pagi ini kami hadirkan juga sajian lagu-lagu hiburan biar lebih semangat lagi dalam berkarya di awal pekan Senin 8 Juni 2026.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda mendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang Langgur, Maluku Tenggara. Ini bulan Juni ya, bulan Juni, bulan di mana sibuk sekali para orang tua mencari sekolah untuk anak-anaknya. Ada yang baru masuk sekolah SD, TK, PAUD, ada yang dari SD ke SMP, atau dari SMP ke SMA, atau dari SMA ke perguruan tinggi. Kalau dari SMA ke perguruan tinggi, sudah tidak begitu ribet ya, seperti yang dari TK ke SD, atau SD ke SMP, atau SMP ke SMA. Ini menyangkut dengan kebutuhan mereka, mulai dari pakaian seragam, ya, ke kelengkapan lainnya, lalu alat tulis, dan kebutuhan mereka yang lainnya untuk melengkapi aktivitas mereka di sekolah. Untuk saat ini, warga lebih suka berbelanja, lebih khusus membeli pakaian seragam ya, bahkan sampai kos kaki, kelas kos kaki pun dibeli online. Mereka lebih suka berbelanja online, harganya ringan, murah, meriah, kualitasnya terjamin, dan biaya pengiriman yang murah juga tentunya. Ada yang berbelanja begitu banyak, biayanya hanya Rp16.000 dengan durasi waktu yang ya 4 hari sampai 5 hari begitu. Nah, ibu-ibu ini banyak pandai menghitung waktu ya. Jadi kalau bulan ini masuk sekolah, dari bulan kemarin itu sudah mulai dipesan, dan mereka jarang ke pasar. Ini juga disampaikan oleh para penjual sendiri, yang mana mengatakan kalau sepi untuk aktivitas jual beli saat ini di pasar. Biasanya pada bulan Juni, selain jelang Natal dan Idul Fitri ya, itu meningkat ya untuk proses jual beli. Tapi kalau untuk bulan Juni sudah tidak seperti tahun-tahun yang lalu, di mana banyak yang membeli pakaian seragam, perlengkapan, sepatu, lalu sepatu, kaos kaki, ada juga topi, dasi, buku untuk proses pembelajaran di sekolah yang lancar. Tapi saat ini untuk satu pak buku saja itu, kemarin kita sempat berkomunikasi dengan beberapa pedagang yang menjual buku, 2 atau 3 hari baru satu pak itu ya laris laku. Kalau pulpen malah tidak sama sekali, hitungan bulan baru pulpen sama pensil untuk alat tulis itu, karena banyak yang sudah berbelanja online untuk saat ini. Kalau berbelanja online macam-macam ya, macam-macam merek dan juga model yang menarik, akhirnya lebih banyak ini warga yang memilih, terutama ibu-ibu ya, hanya duduk di tempat, tiba-tiba paket datang 4 hari kemudian dengan kualitas pakaian atau perlengkapan yang tidak diragukan lagi ya untuk berbelanja online. Dikatakan lebih praktis, orang bisa berbelanja dari rumah, kantor, atau bahkan dalam perjalanan, tidak harus datang ke pasar. Pilihan barang lebih banyak ya, disampaikan juga oleh Ibu Fani kemarin. Toko online itu menawarkan produk dari berbagai daerah, bahkan negara, sehingga pembeli memiliki lebih banyak pilihan ya, lalu mudah membandingkan harga. Dalam beberapa menit pembeli dapat
membandingkan harga dari banyak penjual dan mencari penawaran terbaik. Sering ada promo dan juga diskon. Platform belanja online sering memberikan voucher ya, gratis ongkir atau juga apa sih pemotongan harga yang menarik. Jadi ya banyak yang berbelanja di sana. Kemudahan untuk pembayarannya ini yang menjadi salah satu faktor pendukung. Tersedia berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, apalagi dompet digital, kartu kredit, hingga bayar di tempat, yang membuat ibu-ibu ini rajin berbelanja online untuk segala kebutuhan, bukan hanya kebutuhan anak-anak ketika bersekolah ya, memasuki tahun ajaran yang baru. Lalu alasan dari pembeli lain adalah sebelum membeli, konsumen dapat membaca penilaian dan juga pengalaman pembeli sebelumnya untuk membantu mengambil keputusan. Namun pasar tradisional masih memiliki keunggulan. Jadi untuk mungkin sibuk ya ibu-ibu, wah pagi harus menyiapkan sarapan untuk keluarga, lalu harus ke kantor, siang pulang udah capek tapi harus menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah lagi. Ini untuk ibu-ibu rumah tangga yang sekaligus wanita karir ya, memang waktu untuk ke pasar tuh susah sekali. Mungkin dengan berbelanja online, bahkan membeli perabot rumah tangga juga secara online gitu. Tapi jangan salah, pasar tradisional ini masih memiliki magnet yang luar biasa, masih memiliki keunggulan, bisa melihat dan memeriksa barang secara langsung, lalu dapat menawar harga ya, walaupun di online itu ada diskon gitu. Tapi kalau kita langsung ke pasar, proses tawar menawar dengan apa sih, dengan penjual itu bisa langsung terjadi, kita langsung bisa deal di sana. Lalu barang, terutama bahan makanan segar, bisa langsung dibawa pulang tanpa menunggu pengiriman, atau bisa langsung ke perkebunan seperti di Ohoitel ya. Ohoitel kita langsung dapat sayur mayur yang segar, bisa dapat langsung, malah bisa panen sendiri, bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas, kunyit dan lain sebagainya. Atau kita pengen makan ikan segar, bisa langsung ke Selayar atau ke Sathean, atau langsung ke Pasar Langgur ya. Ikan segar apalagi jam-jam segini tuh, ikan segar, baik ikan teri, ikan barondang, ikan tongkol dan lain sebagainya. Ini keunggulan dari ke pasar langsung ini. Lalu tentu kita mendukung ya para pedagang dan perekonomian lokal kita. Ini yang harus kita garis bawahi. Kita mendukung para pedagang dan dunia perekonomian lokal kita. Jadi uang berputar di sini sah, sing keluar di luar. Jadi kita membangun daerah kita sendiri gitu. Salah satu cara kita ikut dalam perekonomian lokal adalah ke pasar, kita berbelanja, keluar harus bayar karcis Rp1.000 di Pasar Langgur, mobil Rp2.000. Itu juga turut membantu, jadi berpikir jangan hanya kita mendapatkan barang yang kita inginkan ya, tapi bagaimana juga kita memberi untuk ke negara ini, dan nanti negara akan mengembalikan untuk kita gitu. Oke, kita break dulu, menikmati lagunya yang sudah disiapkan Bung Sandro. Nanti saya akan kembali lagi untuk Anda. Tapi bentar, Anda di tim yang mana? Suka belanja online atau belanja di pasar tradisional? Kalau saya dua-duanya, yang penting ada duitnya ya. Kalau tidak ada duitnya, mau online barang sebagus apapun sing mungkin, atau di pasar lagi obrol tidak mungkin. Jadi saya tim yang ya, saya belanja di dua-duanya kalau ada duit ya. Tetap dengarkan kami, Radio Republik Indonesia Tual.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Dia itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Heh bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
3: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda. Pendengar, kami ingatkan Anda untuk mengikuti Maluku Tenggara Menyapa edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 jam 10 hingga jam 11. Untuk narasumber yang kami hadirkan di Maluku Tenggara Menyapa edisi hari ini, Kasatpol PP Maluku Tenggara Roy Rahayaan nanti akan dipandu oleh rekanita Debi Kelmaskosu. Selamat pagi pendengar, dan kita pasti menikmati sajian lagu-lagu hiburan hingga jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Akademi Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohoy yang Langgur, Maluku Tenggara. Kami nanti akan hadir dengan UMKM Bicara, ngobrol santai seputar produk lokal dan peluang usaha bersama dengan komunitas UMKM Selayar, produk ikan teri asap, enak dan lezat, kaya nutrisi, di goreng dengan mentega atau dicabein makin nikmat ya. Ada ikan lokal berkualitas tanpa bahan pengawet, kaya nutrisi, tinggi protein, rasa yang lezat dan juga nikmat. Di obrolan UMKM Bicara dari Selayar untuk Selayar bersama Maju dan Berkarya, ada Ibu Yanti, beliau adalah pelaku UMKM, dan Vivi adalah fasilitator Telkom Tual Maluku Tenggara. Kami sajikan UMKM Bicara untuk Anda pada pukul 17.00 atau jam 5 sore nanti pendengar. Kami selanjutnya akan memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual. Dan setelahnya kami ingatkan kembali nanti jam 10 hingga jam 11 kami akan hadir dengan dialog interaktif, nanti akan dipandu oleh rekan kita Debi, dan narasumber yang kami hadirkan Kasat Pol PP Maluku Tenggara. Anda bisa bergabung nanti bersama dengan kami di 21462 atau di 081354958 75. Kita ikuti sajian informasi terkini dalam Warta Berita Nasional.